0: Yes, you are right. This is Kinos Gina. Kinos Gina is in Suara Seru.
1: Kan masih hari Kamis. Belum waktunya untuk English Day.
0: Apa ya?
1: Yeah.
0: Oh, today not English.
1: You're trying to be cool.
0: Yeah, because I'm very, very cool, Kas.
1: Aduh, kuli.
0: Aduh, kuli lagi.
1: Seperti biasa sama Suara, coba kamu absen dulu dong. Kamu lagi ngapain? Lagi di mana? Sama siapa? Ya kan? Sambil request-request lagu yang bikin kamu semangat pagi hari ini.
0: Betul sekali.
1: WhatsApp-nya kemana, Ibun?
0: 0816-1141-04. 04.
1: 04 14 dul.
0: Berapa? Ulang lagi ya. 0816-1141-014.
1: Gak enak belakangnya.
0: Ulangi dong sama ini, sama yang ngurusin nomor telepon, tambahin satu angka lagi.
1: Biar enak intonasinya. Aku bisa. Aku bisa nih. 0816-1141-1014.
2: Nah, enak.
0: Emang iya?
1: Masih kurang ya?
2: Iya.
1: Coba lu ndak.
2: 0816-1141-1014.
1: Ya, buluk berarti nih, dibuluk nih, dibuluk. Enak
2: coba
1: nih, dibuluk.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja

0: 99,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: 41014 request lagu apa sih kamu sahabat suara biar kamu pada semangat.
1: Boleh, kalau mau request silakan, ini ada Wahid. Wahid itu berarti
0: Wahid satu utama.
1: Ntar minta lagi lagu satu.
0: Dari tapi boleh dulu ada yang di ada yang recycle lagi baru lagi nih.
1: Enggak ada yang recycle lagu itu, enggak ada.
0: Enggak bisa lihat banget lakinya happy.
1: Apa? One ni be am true to am ibu aduh
0: three.
1: Sayang adik kakak.
0: Ada lagi habis itu di recycle lagi. Cie
1: 2 3 4 5 6 ada semuanya nyanyiin. Nih kalau dia juga mau request lagunya dari Once kebetulan.
0: Tapi?
1: Si Wahid. Tapi dia mau requestnya Simfoni yang Indah. Itu bagus tuh. Kakak Once Moer, Kakak Once Moer.
0: Tapi lebih enak yang satu tau.
2: Selera sih.
1: Selera Bundo.
0: Ya, selera Nusantara dia. Apa kalau selera Nusantara?
1: Selera Nusantara.
0: Seleraku
1: bukan selera Nusantara. Salah juga. Ngantuk lu Rizky.
0: Asli.
1: Pagi-pagi persiapan manasin kendaraan buat bundaku, terus aku mandi, terus aku siapin hatiku karena bundaku hari ini ambil raportku dakdikduk katanya gitu.
0: Pagi-pagi persiapan manasin kendaraan buat bundaku, terus aku mandi. Jadi ini yang kirim WhatsApp anaknya.
2: Wahid ya.
1: Lah Wahid?
2: Pas berapa ya?
1: Emang Wahid? Wahid apa Wahid?
0: Wahid Ma'id
1: yang jadi bingung.
0: Yang istrinya 4 itu loh dari Malaysia.
1: Walid. Bukan, beda lagi. Ada Pepi nih di Tangerang nih.
0: Kalau yang ngomongnya suka nyinyir mulu apa ya?
1: Waduh.
0: Julid.
1: Ada Julid lagi.
2: Itu yang Walid.
0: Apaan?
2: Julid.
0: Kok pakai hati sih? Kok pakai hati? Yang pelit itu kalau udah dikasih kode sama mertua beli sepatu tapi enggak dikasih-kasih, pelit tuh.
1: Nah.
2: Lanjut lagi
1: buat. Lu sih mancing-mancing Sindra.
0: Kena kan?
1: Kena sendiri
0: ya kan? Pagi.
1: Aku Pepi di Tangerang. Aku lagi OTW kantor Rika di tol bandara arah Sunter. Request Isyana Saraswati Keep Being You katanya. Terima kasih.
0: Hati-hati di jalan.
1: Ada lagi dari ape lagi
0: gue Sirina apa nih, kalau ngirim itu? Foto
1: bukan,
0: makanan begini
1: Lili,
0: Sirina
1: no.
0: Atau Sirina, gue mulu disalahin.
1: Padahal Rina belum join ini. Lili di Kelapa Gading.
0: Pagi Lili.
1: Lagi ngetes sama kue pepe nih.
0: Kue pepe bukannya ini dari Makassar ya? Kue pepe itu mah pisang epe nih.
1: Kalau yang ada hijau-hijaunya ya? Di tengah ape ya?
2: Ape.
1: Oh ape loh. Gitu.
0: Lah ape
1: gitu kue.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Thanos, Om Indra, Om Buluk, Lili Kelapa Gading. Udah lama kita gak bacain WhatsApp dari Lili ya. Lagi ngeteh sama kue pepe nih, anjay enak banget itu.
1: Nungguin
0: jam 8 mau ambil rapot anak Lana.
1: Kok baru pada ngambil rapot ya?
0: Ya beda-beda dong.
1: Iya tadi yang Lili anak lu Wahid ya namanya. Tadi mobil lu dipanasin sama Wahid ya.
0: Iya lagi. Request lagu terhebat yang Koboy Junior ya. Anak-anak semuanya terhebat hati. Anak-anak semuanya terhebat di hati ayah ibunya. Thank
1: fix,
0: you all.
1: Bener. Ini emaknya Wahid.
0: Lili?
1: Iya.
0: Ini Wahid anak kamu bukan sih? Yang belum request silakan 0816-114-1014. Lagu yang semangat lah, jangan lagu lama ya. Please lah, kita tungguin. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang terbaru,
3: terabsurd,
0: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: dia Once. Judulnya, aduh tadi udah di lidah gue jadi lupa lagi. Apa judulnya? Bukan Roman Picisan. Apa sih? Yang tadi di request Simfoni. Simfoni judulnya, Simfoni. Simfon.
1: Simfoni yang indah.
0: Simfoni doang judulnya mah. Simfoni yang indah bener. Siapa tadi yang request ya pagi-pagi ya yang, oh yang ini menuju bandara. Siapa tadi ya lupa gue namanya. Pepi. Yoi. Eh bukan Pepi ya. Ah ini Wahid. Wahid yang lagi manasin motor atau mobil tadi?
1: Iya manasin kendaraan lah.
0: Iya apapun lah yang sedang kamu lakukan, boleh loh sambil menemani kamu berkegiatan pagi hari ini. Mungkin udah beraktivitas walaupun kamu libur, anak juga udah libur, tapi kamu nggak liburan kemana-mana gitu, nggak apa-apa loh. 0816 114 1014 silakan. Pagi suara ini dari Yanti di Palembang. Wah, gua kira Yanti di Bandung. Kalau Yanti di Bandung, mak gua dong. Tapi mak gua lagi di Makassar, ding. Iya lagi nengok nenek gua. Satu-satunya yang tersisa nenek gua. Mbah gua lah pokoknya tersisa, ada nenek dari nyokap gua masih alhamdulillah kemarin, tapi katanya jatuh di kamar mandi. Makanya nyokap gua langsung berangkat sahabat suara cus ke Makassar. Mudah-mudahan doain ya, tolong doain mudah-mudahan mbah gua sehat, panjang umur, tetap masih bisa kumpul-kumpul lagi sama anak-anak dan juga keluarganya. Amin. Kata Yanti dari Palembang yang menikmati hari libur sekolah di mana ditambah sekarang lagi hujan tambah mager aja. Hujan. Oh di Palembang. Oke. Salam-salam buat teman-teman pengajar di SD 141 Palembang. Selamat berlibur buat Nikta dan juga Kinos. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Minta lagunya Zigas Sahabat Jadi Cinta. Oke. Lanjut. Selamat pagi ada Uci kah?
2: Yes.
0: Selamat pagi Uci. Lu nembeng truk siapa, Ci? Dari aku yang lagi di Alphard alias angkot. Oh, angkot. Mau request lagu yang bikin semangat bisa kali. Request lagunya Salma Salsabil yang Bunga Hati. Kirim salam buat semua sahabat suara yang lagi denger Iswara dong. Masa radio lain? Ya iyalah. Terima kasih Uci, hati-hati di jalan ya. Ini katanya konon katanya Uci ini menuju ke Tangerang janjian nonton sama Joe.
1: Iya.
0: Ashoy. Assalamualaikum kakak, apa kabarnya? Maafkan baru nongol beberapa hari, lagi dar-dar-dor banget. Hana ya?
1: Hana.
0: Hana kemana aja? Kemarin aku nyariin loh. Katanya kamu anaknya lagi sakit. Kemarin siapa yang bilang ya? Uut atau Uci atau Reti itu. Sehat-sehat terus ya, Hana sekeluarga. Hana ini request lagunya Enau yang sesi potret dong. Siap, ntar ditabung dulu ya. Terus, selamat pagi lagi buat DX. Gak ada namanya nih. Pagi Buluk, Papa Noh, Somindra, Ibun, request Hanin dia dong yang suatu saat nanti dari jam 5 udah masuk kerja, udah siap ngetrip paket. Berarti dia kerja di bagian pengiriman ya?
3: Iya,
0: ekspedisi. Oke. Nanti dicariin dulu sama Omindra ya. Hanin dia. Judulnya apa tadi? Suatu saat nanti. Oke. Satu lagi deh, boleh atau abisin dulu? Nanggung nih. Karena abis ini bakal ada tanya Gina ya. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu kirimin ke 0816 114 1014 pakai hashtagnya tanya Gina, pertanyaan-pertanyaan yang absurd tak terjawabkan, tak terbantahkan, nanti akan diselesaikan sama Nick Tegina, the one and only ya. Assalamualaikum, selamat pagi buat Fantastic Four. Moga-moga sehat-sehat selalu, lanjut OTW pulang dari Oleh Plumpang menuju Depok. Dia shift malam berarti. Hati-hati di jalan ya Oleh ya. Terus satu lagi deh. Tadi udah di teaser ya? Udah di teaser ya? Siap-siap ya, ada tanya Gina ya. Ini satu lagi dari Nufail, dari Tangerang. Lagi di tol nih, dengan cuaca yang cerah. Semoga rezeki kita selalu secerah setiap saat. Amin! Request lagunya Kunci Tanpa Rencana. Cakep nih Kunci. Kunci tuh band lama nih. Suaranya, vokalisnya cakep banget, ngebas banget ya. Oke, langsung kita puterin. Lagunya Kunci! Ini dia. Siap-siap, abis ini ada tanya Gina. Yang merasa udah ingin pertanyaan, jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Satu-satu ya, ngantri. Ya.
2: Jadi ingat konten yang itu, tahu gak sih yang beli POV, pedagang es tajil di jam buka puasa gitu, ngabuburit. Sabar, ada kaki tiba-tiba di kepala. Itu lucu banget. Padahal dia kontennya gitu-gitu mulu, tapi kok lucu mulu ya? Sedangkan kita berusaha keras yang dulu mikir.
3: Memang.
2: Tapi likes-nya banyakan dia tuh.
3: Sedih ya.
2: Sedih banget ya.
3: Ya namanya juga hidup Rizky.
2: Tapi tenang sahabat suara.
3: Apa tuh?
2: Itu biar jadi pertanyaan untuk kita aja. Kenapa likes kita gak sebanyak dia? Yang pasti kalau pertanyaan kamu yang absurd gak terjawabkan oleh logika itu bisa ya terselesaikan dan bisa dijawab oleh the one and only Miss Nagita Slavina.
3: Bukan. Nagita Slavina ada di Andara. Oh, lagi iya. Bobo, masih bobo.
2: Iya, yeah. Miss Nikta Gina.
3: Iya, itu dia.
2: Jadi ini pertanyaannya dari Firman. Hashtag tanya
3: Firman, Gina. Firman, oke. Okay.
2: Selamat pagi Firman.
3: Pagi Firman.
2: Mau nanya dong, aku lagi suka sama seseorang, tapi aku bingung ngungkapinnya gimana. Jadi mending aku ngomong aja, apa aku simpen aja sendiri.
3: Ah, itu. Firman ini laki-laki ya?
2: Oh, dari namanya Fir. Fear itu takut.
4: Yes.
2: That's why dia takut untuk mengungkapkan. Yeah. Man itu adalah pertanyaan nanti setelah kita sudah tiada. Mandro buka.
3: takut banget disingkat begitu.
2: Man ya, itu kan cowok.
3: Iya.
2: Jadi manusia yang takut. Jadi that's why pertanyaannya begini dulu. Aku takut mengungkapkannya.
3: Cowok ketakutan.
2: Iya.
3: Oh gitu. Jadi begini ya. Saya berangkat dari sebuah filosofi bahwa hidung saya gatal sebentar ya. Jadi
2: gak usah diceritain kalau hidung gatal.
3: Gak kan kalau yang di TikTok menonton.
2: Oh iya benar.
3: Iya. Berangkat dari sebuah filosofi bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna.
2: Ikan.
3: Manusia itu diciptakan sedemikian rupa.
2: Berpasang-pasangan?
3: Enggak ke arah sana. Bukan ya. Maaf ya. Jadi sampai di mana tadi saya?
2: Lupa saya juga. Manusia itu diciptakan begitu sempurna banget.
3: Ngasih filosofi itu jadi dipotong.
2: Okay.
3: Karena filosofi itu tuh kayak
2: datang hanya sekali.
3: Iya, gitu. Okay. Jadi, manusia itu diciptakan sedemikian rupa, dilengkapi dengan akal pikiran, dengan hati dan perasaan. Makanya itu membedakan kita dengan hewan.
2: Oh,
3: kalau hewan itu kan mungkin hanya ada apanya doang sih? doang sih.
2: Nafsu?
3: Iya, cuma hanya nafsunya, tidak ada pemikiran iya,
2: nafsu
3: atau apapun.
2: Nafsu makan dan nafsu biologisnya aja.
3: Betul, itu dia.
2: Kalau manusia enggak.
3: Iya, makanya kalau melihat dari apa yang dikatakan Firman, masa bingung mengungkap gimana? Malu kita sebagai manusia sama ayam.
2: Kok tiba-tiba bawa ayam?
3: Lah, ayam aja, ayam ungkep. Apa-apa sama ayam diungkep. Iya kan?
2: Keren.
3: Masa kamu gak berani ngungkep, Firman?
2: Itu kan
3: gitu.
2: Ungkep ya. Ini ungkep.
3: Lah, karena dulu yang bikin orang Betawi, jadi ungkep.
2: Oh iya benar.
3: Kalau misal dia waktu itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ya bilangnya ungkep.
2: Oh.
3: Iya. Lu juga kalau ngomong sehari-hari, iya lagi enggak gua ungkepin gitu
2: iya,
3: kan.
2: Iya benar.
3: Iya. Nah, kita tuh enggak perlu takut. Misalnya ini udah terjadi gitu ya firmannya.
2: Ungkepin aja.
3: Iya, ingat malu sama ayam. Karena pertama itu ya tadi iya. Ya. Ayam aja ada ayam ungkep. Masa kamu sebagai manusia enggak berani ungkep
2: iya,
3: ya
2: kan? Iya benar sih.
3: Dan kalau nanti kamu sudah mengungkepkan perasaan kamu itu,
2: iya.
3: Kan kemungkinannya cuma dua.
2: Ah, ada dua. Jadi ada dua.
3: Iya.
2: Kalau enggak

0: ditolak. Itu ya, kemungkinan buruknya, ya, ya kan? Tapi pasti ada kemungkinan kedua.
1: Ah.
0: Kemungkinan keduanya itu ditombak.
1: Ditombak. Yang pertama ditolak.
0: Iya.
1: Kedua ditombak.
0: Iya.
1: Boleh enggak ada kemungkinan ketiganya?
0: Kemungkinan ketiga.
1: Ah, ini nih berarti insyaallah nih.
0: Iya. Kemungkinan ketiga ditoyor.
1: Ditoyor.
0: Itu kayak beraninya lu.
1: Keempat please deh, yang keempat please lah.
0: Yang keempat. Yang keempat di ditolol-tololin. Kenapa lo nembak gue, ha?
1: Ngaca dong.
0: Punya apa lo? Buat ini gue.
1: Bravo.
0: Bisa.

0: melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Kemenangan ini membuat Bosnia mengoleksi 4 poin sekaligus menyingkirkan Qatar yang finish di dasar klasemen grup dengan 1 poin.
1: Suara fakta.
0: Sebanyak 30 pegawai Bea Cukai Juanda diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan impor ilegal ponsel bekas yang tengah diusut Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan oknum internal serta menelusuri jalur masuk barang ilegal yang diduga merugikan negara. Penyidik juga terus mengembangkan kasus dengan menelusuri pihak-pihak lain yang terkait dalam jaringan

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali. Kita di sini bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol, tapi kita di sini juga
2: talk show.
1: Sama kan itu berarti ngobrol juga ya. Kita di sini juga ada atraksi ya.
2: Iya, karena sebentar lagi kalau kamu lihat ada Om Indra yang bakal squat jam 15 kali dan juga Buluk yang plank selama 1 menit. Kamu bisa join di iswara.network ya. Kita akan siarkan secara live.
1: Iya.
2: Ya kalau gue hari ini gak bisa ngapa-ngapain karena ini hari ini gue lagi puasa.
1: Enggak, jangan bawa-bawa alasan puasa, gak ada. Kalau gak salah Kinos nanti akan atraksi sama Macan Kumbang ya.
2: Gitu. Sama Ibun hari ini gak yang berat-berat aja. Ibun hari ini akan atraksi makan aja tapi makan beling kayak kuda lumping. Silakan join di suara.network ya. Dan ini ada informasi penting dari Buluk.
1: Iya, karena memang Buluk yang bikin beritanya ya.
2: Tapi aku
1: ya
2: udah lihat juga
1: emang
2: sih
1: iya?
2: Berita ini.
1: Tapi ini viral loh di sosial media. Mungkin juga sahabat suara semuanya udah tahu kayaknya. Cuman aku doang yang kurang tahu deh.
2: Iya betul.
1: Kok aku tuh kemana ya?
2: Kamu mah nggak tahu apa-apa loh.
1: Yang aku tahu apa?
2: Nggak, Din, kamu nggak tahu apa-apa.
1: Oh iya.
2: Ya kamu kan cuma nunggu aja dibahagiain sama aku kan.
1: Jadi dalam sebuah acara keagamaan ya sahabat suara.
2: Tapi aku nggak bisa berhenti tau ngebahagiain kamu dulu. Tau gak yang bisa bikin aku berhenti?
1: Apaan tuh?
2: Yang bisa bikin aku berhenti?
1: Iya, apaan tuh?
2: Cuman kamu, karena aku berhentinya di kamu. Anjay.
3: Pap!
1: Mau buka puasa gak, Kinos? Enggak. Mumpung belum terlambat banget nih. Belum sampai setengah hari banget nih. Sampai kelilipan belek mata gue kayaknya ya.
2: Jadi ini viral di media sosial, sahabat suara, sebuah acara keagamaan yang diisi hiburan yang memperlihatkan kostum yang tidak sesuai. Penampilan penari perempuan pakai rok mini dalam sebuah grup drum band di acara menyambut tahun baru Hijriah di halaman MTS MANU Meranggen. Oh. Di Demak, viral di media sosial sahabat suara.
1: Maksud hati sebenarnya sebuah marching band gitu, iya, kali ya, drum band.
2: Betul.
1: Tapi kan kalau drum band kan emang kerap acap kali
2: cewek-ceweknya pakai seragamnya enggak sih?
1: Dulu aku ikut ekskul marching band ya. Waktu SMP. Pakai celana panjang, gak pakai rok mini aku.
2: Ada ya?
1: Iya.
2: Marching band?
1: Iya. Gitu.
2: Marching band yang gak matching.
1: Aduh, marching band yang gak bangacing.
2: Kepala MTS NU Meranggen ini meminta maaf terkait video viral di media sosial tersebut. Hal itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kadir juga.
1: Kodir, Bapak Kodir kan namanya Muhammad Abdul Kodir. Bapak Kodir ya, menyampaikan gitu, iya.
2: Disampaikan juga acara Gebiar Muharram di sekolahnya itu tidak hanya diisi dengan drum band, ada juga kegiatan lain seperti mujahadah hingga pemberian apresiasi kepada siswa berprestasi. Yang menjadi perhatian warganet adalah kenapa bisa sampai ada dance yang menggunakan pakaian minim di acara Gebiar Muharram.
1: Nah itu, ya mungkin karena nggak kepikiran kali sampai ke sana gitu. Siapa tahu kayak nggak kepikiran gitu loh.
2: Harusnya kepikiran ya yang gitu-gitu ya. Iya. Tapi mungkin mereka punya seragam drum band ya.
1: Ya emang gitu cuma itu kali seragamnya. Ya.
2: Atau mungkin di double pakai legging ya. Nggak cakep, nggak bagus, aneh ntar jadi.
1: Nah kan ada tuh katanya tuh kalau di TikTok baju khusus muslim dipakein legging gitu.
2: Tapi atau mungkin kalau emang benar-benar muslim drum bandnya pakai sarungan, tapi atasnya tetap tank top.
1: Enggak dong. Itu buat
2: lah kan kalau buat cowok kan nggak aurat di atas
1: ya. Kamu bayangin aja misalnya dibawa gendang atau bawa apa tuh yang gede banget itu tuh yang dibuk gitu. Pakai kaos singlet, terus habis itu pakai sarung gitu. Tadi tanya handphone sekarang Oppo berapa? Bukan, maaf saya mau main marching band.
2: Dikira penjual handphone di Glodok.
1: Iya, gimana?
2: Lu ngomongin saltum nih sahabat suara, iya. Atau mungkin ketidakcocokan baju di saat kamu mendatangi sebuah acara gitu. Kamu pernah gak sih mengalami saltum alias salah momentum?
1: Bukan, salah kostum.
2: Saltum alias...
1: Mau kemana lagi nih, gue tungguin. Biarin aja. Sampai gak lucu lu push up 15 kali lu Kinos ya.
2: Saltum, salahnya ketum, ketua umum. Emang gue pikirin, katanya gitu. Yeay, ada yang begitu kemarin.
1: Ah, kalau itu aku tahu. Ay, aku pernah loh ini tapi.
2: Apa tuh?
1: Aku kan pernah ya, waktu itu aku menghadiri sebuah. Iya, ya. Aku menghadiri sebuah acara, ceritanya tuh menuju pernikahan. Menuju pernikahan temen gitu kan. Acaranya malam itu tuh pengajian. Entah kenapa aku punya kebaya baru, menurut aku cantik gitu. Aku dulu nggak pernah datang ya. Aku tuh biasa datang ya kalau ada acara pernikahan atau apa, datangnya resepsinya doang gitu. Bahkan kayak acara akad gitu aku nggak pernah datang. Apalagi acara yang sehari sebelumnya, apa medudareni lah apa-apa gitu, aku nggak pernah datang. Jadi kali itu aku baru punya kebaya warna hijau mentereng.
2: Stabilo nih hijaunya.
1: Enggak sih, agak-agak ijo-ijo army tapi mentereng gitu. Okay. Dengan payet-payet yang warnanya emas. Iya kan? Dengan payet-payet yang warnanya emas.
2: Terus kayak udah Nora gitu. Sih, aku ngebayanginnya.
1: Iya, tapi kalau menurut aku kali itu cantik gitu ya. Terus udah gitu
2: menurut
1: lumayan
2: kamu.
1: Kayak ada dia tuh model agak Sabrina gitu, kayak ada belahan dadanya gitu kan. Astaga. Jadi mulainya tuh dari
2: ini
1: bawah.
2: Ini kamu belum tobat ya waktu itu.
1: Belum. Dari bawah pundak ini dulu, dari bawah bahu gitu loh. Jadi modelnya Sabrina gitu. Terus rambut aku konde gitu. Pokoknya aku ngerasa udah cantik banget. Terus aku datang dong. Datang ke tempat acara, semuanya pakai gamis. Gamis putih, pakai jilbab, dong. Apa segala macam.
2: Aku mau pulang.
1: Terus kayak,
2: kenapa begitu? Emang acara apaan?
1: Pengajian menuju pernikahan.
2: Wow.
1: Gitu.
2: Kita Gina pintar dan cerdas.
1: Terus aku langsung kayak ada WC enggak, gue mau masuk ke dalam kloset ya gitu. Terus gue kayak, "Oh my god, aku mentereng sendiri dengan kebaya hijauku yang ketat gitu loh ya kan, kebaya-kebaya zaman dulu gitu."
2: Sumpah, malu.
1: Ketat gitu. Malu sih aku, bener.
2: Malu aku mau pulang.
1: Iya, tapi
2: beneran.
1: Waktu dirimu aku berasa cakep banget deh itu. Beneran, sumpah.
2: Coba kalau kamu pakai
1: apa?
2: Iya, kayak apa, baju muslimah atau
1: lah
2: gamis,
1: jadi
2: salto. Iya, tetap malu sih.
1: Kenapa?
2: Karena ada bling-blingnya tadi kamu bilang.
1: Oh iya, enggak kan pakai baju putih ya.
2: Ah, sahabat suara, kalau ngomongin saltum ya sahabat suara, kamu pernah enggak mengalami saltum alias salah kostum pas lagi acara tertentu ya? 0816 11

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kita tuh kan suka baru nyadar nih kalau ada sesuatu yang penting justru pas dia hilang, ya kan? Tuh, kayak sinyal loh. Karena sekarang kan hampir apa-apa tuh butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu kan butuh koneksi yang lancar, bukan? Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau buffering dikit, wah, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart friend jagoan sinyal udah makin luas loh, sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga ke Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau kamu mau koneksi,
2: kenapa?
1: Aku dahan bersin, Bang.
2: Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, aku bantuin ya. Waktunya kita pakai Smart Friend, jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo sahabat suara, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 JXpo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, Ginas.
6: Hey, Nikta Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Woy, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di...

0: Lagunya yang cakep. Kalau kamu cakep. Serius? Belum.
1: Indra. Lah dari tadi gue nyanyi sepanjang itu on air.
0: Wah, baru kali ini gue kegocek nih. Gue kira belum masuk.
1: Dia juga enggak,
0: masalahnya
1: nyanyi.
0: Jauh banget. Udah dibukain aja mikrofonnya. Maaf ya sama suara. Terlalu menikmati lagunya.
1: Ya, betul sekali.
0: Emang kamu gitu tuh. Resikonya dengerin di suara. Lagunya enak-enak.
1: Dan itu resikonya kita gak bisa tahu kapan masuk apa enggak. Karena kalau apa suara di TikTok lagi nyala, bunyi di telinganya sama begini juga nih kalau lagi on air. Nah, jadi kalau tadi sahabat suara mendengarkan ada suara kita berdua, tepat sekali. Kamu lagi di 101,4 FM Suara Jakarta.
0: Dengerin suara seru barengan Gina sampai jam 10 ya.
1: Iya.
0: Kita baca di WhatsApp tadi udah kita sempat lempar juga topik buat kamu sahabat suara, siapa tahu mau cerita-cerita pengalaman kamu pernah saltum atau enggak. Harusnya pakai baju apa? Ternyata kamu pakai baju apa?
1: Nah, ada ini dari Miss Tanpas Pas.
0: Selamat pagi. Siapa sih nama aslinya?
1: Mela.
0: Iya betul.
1: Pernah salah pakai baju pas ke kantor. Karena Seninnya libur. Selasa masuk, malah pakai kemeja putih. Satu kantor yang pakai putih cuma aku doang lagi. Berasa pengen balik. Emang harusnya dia pakai apa ya? Orang-orang pada nanya loh, kok pakai putih? Aku jawab aja lupa hari. Gue
0: salah kostum itu karena dia salah seragam kali ini.
1: Iya, mungkin seragam kantornya salah kayaknya tuh.
0: Iya. Dia lupa hari, jadinya ke bawah-bawah sampai ke salah seragam gitu.
1: Iya.
0: Ya. Selamat pagi Dimas. Masih di beda planet alias Bekasi. Gak segitunya Dimas.
1: Tahu Dimas,
0: we are family.
1: Gitu
0: we
1: sama
0: are family. Dulu pas masih ngelamar kerja dapat interview, ada dua interview di hari berdekatan, yang satu disuruh pakai hitam putih dan satu lagi pakai merah hitam. Pas disuruh pakai putih, aku pakai baju merah sendiri. Pas dikumpulin di satu ruang, malu bet, kayak udah kayak kuntilanak merah sendiri di antara kuntilanak putih.
1: Emang ada kuntilanak merah, ada pesulap merah.
0: Berasa penguasa itu. Antara kuntilanak anjay. Ada ya kuntilanak penguasanya.
1: Ya itu. Pagi. Aku baru join, baru bangun. Nah, ini baru Rina nih.
0: Ini Rina nih.
1: Aku pernah saltum nih, waktu itu ada senior wasit yang nikahan. Terus aku enggak tahu kalau nikahannya di luar kota. Terus jalannya masih di tanah-tanah gitu kan.
0: Iya.
1: Aku datang pakai dress payung
0: 3/4,
1: sepatu heels 1 jari. Oh, yang ini runcing ya. Pas dipakai jalan jadi nancep ke tanah. Aduh, gue tahu lagi. Setiap ngelangkah tuh nancep.
0: Slep. Begitu diangkat, tanahnya keluar ngikut tuh.
1: Merah.
0: Iya.
1: Atau kalau enggak tuh yang bagian ujung dari heelsnya tuh lepas karena ketancep melulu.
0: Aduh.
1: Jadi tinggal pakunya doang yang kelihatan. Terus pas dipakai jalan jadi nancep ke tanah, terus kayaknya aku sendiri yang terbuka karena di kampung itu pada pakai hijab. Terus karena susah jalannya aku jadi rada jinjit biar enggak nancep. Dan pakai outer jas pakai outer jas gitu punya istrinya ketua aku katanya gitu.
0: Dia acara nikahannya di mana sih, di hutan belantara gimana?
1: Enggak, mungkin itu kayak kan agak di luar kota. Mungkin jalannya masih tanah gitu loh.
0: Ini outdoor.
1: Tuh 5 jam outdoor. Dia katanya ke sana.
0: Gokil. Ih. Emang gitu tuh ya, kalau salah kostum tuh emang kita tuh kalau dapat undangan segala macam mesti dicek berkali-kali dah.
1: Iya.
0: Kemarin waktu gue sempat dapat undangan ulang tahun di mana dulu? Hotel mana? Mbak Dewi ulang tahun?
1: Di
0: Hotel Hyatt.
1: Mbak Dewi.
0: Iya, 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu?
1: Emang ada, iya terus?
0: Iya. Udah pada pakai bajunya tuh bapak-bapak disuruhnya pakai baju warna
1: putih ya?
0: Putih. Gue pakai baju hitam sendiri.
2: Nah, kemarin undangan Beril?
1: Enggak bener, lu pakai apa? Celana pendek. Ya tapi kan
0: emang lu niatin. Emang lu emang diniatkan.
2: Garden kan, gue pikir bakal begitu pas nyampe. Gue yang orang pakai batik, celana rabi-rabi.
0: Oh iya bener
1: masih
0: juga.
1: Masuk.
0: Kalau garden celana pendek masih oke, sebenarnya nggak salah sih.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi ya emang nggak sopan, emang nggak sopan.
1: Nah yang lebih salah lagi kalau dateng gitu loh.
0: Gimana? 0816-1141-1014. Sahabat suara, kamu pernah gak sih saltum? Acaranya apa? Kamu ceritain. Terus harusnya pakai baju apa? Kamu malah gak pakai baju apa-apa.
1: Lah, itu mah telanjang.

0: bila Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
5: terabsurd,
4: dan terseru
5: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Gila. Ada istri jualin suaminya sampai kesempak-sempaknya dijual.
1: Kalau warnanya hijau lumut.
0: Jadi aku dengerin di radio apa TikTok, dua-duanya dong.
1: Iyalah. Nih ngomong-ngomong soal

0: aku pakai baju putih sih, tapi banyak bunga-bunganya. Alhasil diledekin sama banyak orang. Aku bilang, "Mbak, bunga-bunganya mekar banget ya. Pasti akarnya lebat."
1: Oh, akarnya akarnya di bagian bawah tuh.
0: Kalau dia malah ngangkat tangan.
1: Oh, dan makin kelihatan kalau angkat tangan. Oh, emang iya gitu. Iya. Enggak boleh diledekin.
0: Itu yang di daerah ketek itu kan cuma hanya batang-batang kecilnya ya. Akarnya enggak di situ pasti bunga-bunganya itu.
1: Kok ada batang?
0: Apa ya?
1: Batang di tempat lain.
0: Oh, ada. Oh.
1: Kalau batang enggak diket dia enggak dibawa ke tiang.
0: Aduh, aku.
1: Batang tempat lain.
0: Aku tidak bisa lagi meluruskan perbincangan ini.
1: Lah, batangnya di pohon dong.
0: Iya, batangnya di pohon.
1: Iya.
0: Iya sih, benar.
1: Selamat pagi Putri. Tidak dibaca DC kemarin. Saya Putri, tidak baca DC.
0: Iya, dia gak baca dress code.
1: Oh, gak baca DC itu dress code.
0: Iya.
1: Kemarin acara Cita Loka Fest di Arya Duta. Arya Duta di ini kan?
0: Ada dua Arya Duta, ada yang di Jakarta ya. Situ tuh, sama yang kalau nggak salah
1: di Jakarta sini,
0: di Jakarta sana no. di Tangsel ya, apa di mana ya?
1: Bahkan dihadiri oleh DKI 1 pakai blazer, ternyata acaranya pakai wastra.
0: Acaranya pakai wastra.
1: Jadi dia pakai baju apa?
0: Wastra teh apa sih? Hah, kita semuanya. Kita betri, kita mah kuartet kosong.
1: Enggak, maksudnya dress code-nya tuh wastra.
0: Iya, kayak
1: atau blazer.
0: Kayaknya wastra. Nah, dia datang mungkin pakai blazer gitu.
1: Oh.
0: Tapi rapi
1: tapi
0: sih.
1: Tapi untung masih formal ya. Pakai blazer untung masih formal ya.
0: Iya, cuman maksudnya
1: selamat
0: kayak
1: ya.
0: Lu mau kemana nih? Mau ngantor gitu.
1: Iya. Tetap aja judulnya Saltum tapi
0: iya.
1: Ya. Selamat pagi, Empat Pilar di Suara.
0: Halo.
1: Ini ada Anto. Selamat pagi Anto. Waktu itu pas hari Kartini, jadi malamnya dapat broadcast info kostum menyambut hari Kartini.
0: Mm-mm.
1: Diinfokan broadcast itu wanita wajib pakai baju batik.
0: Iya.
1: Salahnya aku nggak baca kalau ternyata hanya wanita yang diwajibkan. Jadi aku laki-laki tetap pakai batik nih ceritanya. Ya di hari itu malunya sampai hari itu abis aku diceng-cengin sama teman-teman kantor. Nikmatin aja lah, udah terlanjur juga. Tapi untung kalau batik ya rapi aja ya.
0: Iya.
1: Untungnya ya.
0: Nah tapi sayangnya kebetulan Anto ini kan bacanya wanita pakai baju batik. Nah dia pakai sarung batik, kebaya sama konde.
1: Oh,
0: karena dia bacanya yang bagian
1: itu,
0: wanitanya.
1: Itu bukan salah kostum.
0: Apa?
1: Salah jati diri.
0: Ternyata nyaman kata Anto.

0: Selamat pagi lagi suara. Selamat pagi lagi sahabat suara. Ketemu lagi sama kita di Suara Seru. Lanjut yuk bacaan WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014. Perihal saltum salah kostum.
1: Udah siap belum?
2: Jalan-jalan.
1: Baca komen.
0: Oke. Ini ada Khairul. Selamat pagi Khairul. Pernah gue salah kostum kondangan pakai kaos sama celana pendek.
1: Ya.
0: Lah. Gara-gara awalnya ditelepon sama Sohibul Hajat. Suruh datang ke rumahnya.
1: Ada acara.
0: Sohibul Hajat sape.
1: Sohibul Hajat mungkin yang punya hajat gitu artinya.
0: Tinggal bilang aja. Tinggal ditelepon sama temennya, suruh datang ke rumahnya, ada acara kumpul-kumpul nyunatin anaknya. Kenapa disebutin namanya?
1: Lah santai begitu. Kalau zaman nama orang-orang begitu. Aku datang tuh katanya kebetulan lagi pas kebetulan pas lagi di luar. Begitu sampai rumahnya Sohibul Hajat. Atau orangnya kali namanya Sohibul Hajat.
0: Iya. Nama temannya Sohibul Hajat.
1: Nah, ternyata
0: tinggal bilang aja temannya gitu ya.
1: Iya, udah sih santai. Ternyata orangnya rame banget dan benar-benar kayak hajatan. Tadinya mau pulang lagi tapi keburu tuan rumahnya lihat dan suruh masuk aja, katanya enggak apa-apa, jadi tamu spesial, tenang gitu. Padahal dia cuma pakai kaos sama celana pendek gitu.
0: Salam ya buat Sohibul Hajat.
1: Itu Citra tuh di TikTok kasih tahu Sohibul Hajat itu artinya pemilik hajat.
0: Oh gitu kan.
1: Kalau misalnya kira... yang buang hajat siap apa namanya? Kalau buang hajat
0: boker. Ya benar. Oh Sohibul Hajat itu adalah pemilik
1: iya.
0: Hajat. Gue baru tahu loh, sumpah norak banget.
1: Sumpah ada yang kasih tahu tuh Sohibul Hajat orang yang punya hajat.
0: Bahasa Arab kali ya
1: nama.
0: Bahasa Indonesia pemilik hajat tuh. Oh my god, sumpah gue baru tahu. Makanya agak aneh kenapa masih disebutin nama temennya Sohibul Hajat.
1: Iya lagi.
0: Oke, mulai nanti siang aku akan belajar bahasa Arab.
1: Nah itu. Pagi Gino.
0: Pagi.
1: Aku Tutut.
0: Tutut kemana aja Tutut?
1: Nah aku pernah saltum
0: waktu acara seminar. Biasanya kena dress code-nya batik.
1: Biasanya kan gitu.
0: Oh, dia typo ya. Biasanya kan dress code-nya batik.
1: Uh-uh.
0: Itu gue enggak lihat undangannya. Ternyata dress code-nya itu jas. Malunya mana meja gue paling depan, kebagiannya berasa jadi bintang tamu beda sendiri katanya.
1: Iya sih. Walaupun sebenarnya kan kalau dipikir-pikir ya rapi juga ya pakai batik ya. Tapi kalau yang lain pakai jas tuh kita pakai batik berasa kayak.
0: Iya, kalau lain sendiri tuh either lu emang paling berbeza.
1: Iya.
0: Atau ya lu saltum.
1: Nah,
0: pilihannya cuma dua begitu sama Semarang.
1: Iya, itu dia.
0: Ya udahlah ya. Terserah deh. Saltum enggak saltum, mudah-mudahan sih enggak dialamin sama kita ya saltum ya. Walaupun ada yang bilang gua mah cuek aja. Gua mah chill aja. Iya, tapi tetap aja namanya saltum tuh lu jadi pusat perhatian in the bad ways gitu.
1: Iya, kayak kok beda sendiri ya dia kelihatan dari sebuah populasi atau komunitas. Uh-uh. Tiba-tiba kita berbeda sendiri. Uh-uh. Itu tampak dari kejauhan kasat mata.
0: Iya, mencoloknya itu in the bad ways aja. Kalau mencolok in the good ways sih okay. Contoh misalnya dari semua yang gak bisa jawab pertanyaan, cuman lu yang mencolok karena lu jawab pertanyaan sendiri. Okay.
1: Yes, in the bad ways. Kalau in the hoi gimana tuh bang?
0: 5 ronde gak nih?
1: Sudah siap belum?
0: Jangan kemana-mana sahabat suara. Abis ini bakal ada kocak koneksi cerita acak. Yang mau ikutan boleh WhatsApp ke 0816-114-1014. Sherina dengan Cinta Pertama dan Cinta Terakhir. Bener gak sih? Cinta Pertama dan Cinta Terakhir kan judulnya?
1: Cinta Pertama dan Terakhirku.
0: Ya itulah.

0: Selamat pagi.
1: Kenceng banget suaranya pagi hari ini. Dapat gajinya full ya? Gajinya full ya?
2: Full lah, gak dibagi dua lah.
1: Gak dibagi dua, happy iya, banget. Konon katanya dua digit ya?
2: Dua digit apa sih?
1: Oh, tadi gak bilangnya usah. Ceban ke atas.
2: Enggak, ada ceban-cebanan.
3: Udah beli sepatu belum?
2: Udah siap belum?
1: Gak mau bilang dua digit karena Kak Widi lagi denger.
3: Iya.
1: Bilangnya gak satu digit, padahal kan dua digit.
3: Karena ada janji yang belum terpenuhi memang.
1: Belum ngasih sepatu sama mertua.
2: Ya, dengan sepatu Skecherku.
3: Enak banget tuh, kata-katanya masuk sih.
1: Ceritanya apa pagi hari ini?
2: Ceritanya kita
1: pucet ya tiba-tiba mukanya.
2: Gak ada pucet ya pak.
1: Lemes tapi ya.
2: Enggak.
3: Kok dia bisa jawab pucet ya mukanya hari gak ada pucetnya pak? Maksudnya gimana? Kayak kurang korelasi sih ya gitu. Menurut aku.
2: Oke. Okay. Ya, jadi pagi ini kita akan menceritakan sebagai orang yang sibuk memilih berpenampilan seperti apa.
1: Udah gak betah nih siaran pagi dia nih.
2: Asli. Sumpah gak betah. Gak betah. Gak jadi bener nih.
1: Jangan dong.
2: Bener nih.
1: Jangan dong.
2: Gitu ya. Jadi suatu hari ini dia mau pergi ke acara penting. Yang ternyata acara penting tersebut dihadiri oleh jajaran. Oleh jajaran.
1: Tempe ore.
2: Petinggi-petinggi.
3: Petinggi-petinggi.
1: Apa namanya, bukan direktur,
2: gathering acara gathering,
1: bukan jajaran, direksi.
2: Dan dia memilih untuk menggunakan pakaian yang unik, berbobot dan berbeda dari yang lain. Pakaiannya itu adalah
1: siapa pak?
2: Bapak lah.
4: Pakaiannya itu adalah pakaian adat Irian Jaya.
1: Rombe-rombe.
3: Koteka.
1: Namanya apa ya?
3: Pakai koteka.
1: Koteka mah alatnya, bukan.
3: Bagaimana alatnya?
1: Koteka.
3: Kok begitu tangannya?
1: Lah emang gitu kan bentuknya koteka kan gading, gitu. gading gajah kan?
3: Oh, gading gajah.
1: Yang dalamnya tuh dibolongin gitu.
3: Buat masukin apa?
1: Buat masukin ini senjata.
3: Oh, buat senjata.
1: Iya kan ada yang senjata gini, tinggal cabut.
3: Oh gitu, iya. Tapi di sini bukan tulisannya kalau di Google.
1: Jangan dibahas.
3: Buat bukan masukin senjata.
1: Saya susah jelasinnya.
3: Iya.
1: Kenapa pakai baju adat Irian Jaya? Karena memang Nusantara temanya hari ini.
3: Iya.
1: Gitu. Dan Irian Jaya adalah satu daerah di Nusantara ini yang terkenal dengan baju adatnya yang sangat indah, rombe-rombe. Terus biasanya pakai body painting tuh, ya kan? Begitu di atasnya pakai kalung, betul, dicat. Bangga saya dengan menggunakan

0: Sedangkan yang lainnya itu menggunakan baju adat khas dari Maroko.
1: Maroko.
0: Iya. Maroko kayak gimana ya bajunya ya?
1: Maroko kayak gimana?
0: Pakaian lo.
1: Berbentuk ibu-ibu. Yang sedang sebat.
0: Maroko sebat.
1: Iya.
0: Maroko.
1: Ibu-ibu lagi nyebat.
0: Iya, gitu nyebat.
1: Itu jadinya kostum Maroko.
2: Maroko.
1: Nah, lagi bingung nih. Di Samsu Duo Tigo atau mending yang kretek aja sekalian ya.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya kalau begini doang kayak kurang kece ya. Akan lebih baik kalau di bagian leher aku tambahkan sebuah aksen.
0: Aksen.
2: Di leher kita tambahkan sebuah kalung strum.
1: Kalung strum.
0: Apanya Om Strum?
1: Lo kenal Veronica kok? Bukan.
2: Veronica ya. Enggak. Iya, kalung yang bisa nyetrum.
0: Biar apa?
2: Biar enggak bisa bohong atau enggak bisa macam-macam karena dia terkekang sama

0: suaminya.
1: Oh, jauh. Makanya
0: ibu-ibu tadi tuh kan sambil ngerokok kayak,
2: kok terkekang suaminya ngelihatnya Indra?
0: Oh enggak, ini beda.
2: Oh enggak ya.
0: Beda. Kan? Jadi dengan kalung ya. yang dipenuhi dengan strum itu.
2: Dia nyetrum kalau berbohong.
0: Kalau berbohong.
2: Oh, enggak boleh gitu. Bohong.
0: Enggak boleh bohong, harus jujur.
2: Bagus dong, inovasi tuh.
0: Dan biasanya lelaki ini suka berbohong
2: kalau
3: dia berbelanja tapi diam-diam. Maksudnya belanja keperluan rumah, misalkan beli mie instan, malah dia belinya yang lain.
2: Beli mie instan ternyata pulang-pulang jam tangan dibeli.
0: Beli mie instan pulang-pulang apa bang?
3: Tapi ternyata karena kalung tadi fungsinya harus dicas juga segala macam.
1: Iya.
3: Kayaknya kurang kalau seadanya ditaruhnya di leher.
2: Bisa ditaruh di tempat lain.
3: Biar kalau seandainya dia berbohong itu bergetar. Saya taruh aja di bagian.
0: Kalau menjurit ke situ pasti Om Indra nih paling jago, paling sebel banget gue.
3: Jawa bagian mana tuh puasa?
0: Bergetar, supaya bergetar cocoknya di bagian pangkal.
1: Pangkal
0: ketiak, Pak. Bu.
1: Pangkal ketiak.
0: Aku kok merasa bersalah ya. Lagi puasa ya.
2: Iya, jadi ini ditaruh di pangkal ketiak. Jadi ketiaknya itu enggak bisa ngerapat gitu, Pak.
1: Karena
2: takut kesetrum. Supaya apa? Menghindari burket.
0: Oh, gitu.
2: Basket juga.
0: Biar enggak.
2: Iya, kan malu dong. Gitu ya. Pakai baju cakep terus basah ketek kan malu. Betul. Ya kan? Tapi sih ya, kalung getar ini selain di ketiak, dia juga masih bisa ditaruh di bagian yang lain. Pangkal yang lain.
0: Pangkal mana nih?
2: Pangkal itu adalah pangkal.
3: Wah, getar nih.
1: Lidah.
2: Pangkal lidah. Nyetrum.
1: Jadi supaya kalau dia berbohong tidak ketahuan.
2: Oh.
1: Karena kalau ditaruh di ujung lidah, karena kami udah ngomong kayak kami udah ngomong. Apa berarti kayak kan berarti akan sadar
2: nggak bisa jilat-jilat yang macam-macam tuh.
1: Jadi orang-orang sekitar pun akan menjadi kurang mabel kalau kami udah
2: jilat apa tuh kira-kira ya? Lagi ngejilat apa tuh? Kalau kesetrumnya gitu tuh.
0: Ngejilat sesuatu ngejilat apa ya? Ngejilat sesuatu yang aduh, nggak ketemu lagi.

0: kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru nih, sahabat suara barengan Kinos Gina. Salah satu rekomendasi yang boleh kamu lakuin, misalnya kamu lagi di waktu-waktu atau momen-momen liburan anak ini gak tahu mau kemana, gak bisa kemana-mana, coba nonton deh, nonton film Koloni. It's very very highly recommended. Keren loh, gue salut sama Korea bisa bikin film begitu. Zombie itu gak norak gitu loh, ya gak sih Nul?
1: Iya bagus.
0: Zombie itu kayaknya dia pakai, yang jadi zombie itu kayak koreografer atau apa gitu. Bener-bener gerakannya bagus deh. Lo harus nonton. Lo nonton. Om Indra juga harus nonton. Lo mah gak bisa nonton bioskop ya? Layar tancap lo ya?
2: Nonton di layar kaca.
0: Terakhir nonton bioskop apa lo?
2: Kemarin nonton Michael Jackson nonton.
1: Terus?
2: Terus
0: sama siapa?
2: Sama bini gue lah.
0: Oh, suka nonton bioskop juga ya? Suka. Lo terakhir?
3: Kemarin Backroom.
0: Oh, gue tahu tuh.
3: Backroom hari.
0: Emang bagus?
1: Nomad ya lo?
3: Ya lumayan
1: lah. Nomad.
2: Terakhir nonton itu deh, nonton filmnya Baim.
1: Oh yang.
0: Oh.
1: Apa tuh?
0: Semua akan baik-baik saja. Iya. Lu nonton?
3: Itu Backroom.
0: Backroom bagus ya?
3: Bagus.
2: Yang udah sobek.
0: Horror kan, thriller kan dia?
3: Thriller. Cuman cocok untuk orang yang benar-benar suka genre thriller yang apa sih, fobia-fobian gitulah.
0: Oke, langsung kita ngundang aja nih ya.
3: Cerita nih saya nih.
0: 1-10 berapa?
3: Tujuh setengah.
1: Ya berarti kurang itu.
0: Berarti lo harus nonton si Koloni. Itu Koloni.
3: Koloni emang udah masuk.
0: Dia tuh
3: masuk wishlist gue.
0: Keren lah, menurut gue keren tuh. Dia zombie tapi naik kelas gitu, lain aja gitu zombinya. Coba deh.
3: Iya.
1: Nah kalau pada mau naik kelas, ikutan ini Kinos AI.
0: Pinter banget penyiar nih, makin lama makin pinter dia.
1: Aku nih jalan tahun ke-11 loh siaran radio tuh. Asik.
0: Bener banget. Kalau mau naik kelas sahabat suara, kamu bisa ikutan adu ilmu barengan Kinos ya.
1: Iya.
0: Kamu tinggal kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag Kinos AI. Kali ini ya pertanyaannya seputar apa Ibun?
1: Bahasa Inggris. Tapi kan kalau kemarin itu kan bahasa Inggrisnya kayak menyatukan ini kan kata kalimat gitu. Kalau sekarang singkatan.
0: Singkatan tapi bahasa Inggris.
1: Iya, misalnya kayak OTW apa?
0: On the way?
1: Yes, like that. Oke.
0: Okay. Atau mungkin misalnya BRB?
1: Be right back.
0: Yes.
1: Itu dia ya.
0: Kind of like that. Yeah. Kita tungguin. Kalau misalkan Kinos AI ada hadiahnya. Kemarin gak keluar. Kalau menang, lawan gue dapat 50 ribu uang elektronik.
1: Nanti WhatsApp aja pakai formatnya hashtag Kinos AI ke 0816-1141-0014.
0: Ganjel ya, gak enak ya. Ditunggu sama suara Kinos AI sesaat lagi cuma di Suara Seru.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, waktunya untuk adu ilmu bareng Kinos. Langsung kita cari siapa yang mau ikutan Kinos AI. Silakan WhatsApp 0816-114-1014. Nanti yang berhasil mengalahkan gue di Kinos AI ini akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
2: Nah itu dia. Sambil menunggu, aku punya cerita.
1: Serem?
2: Enggak, buat aku sih serem. Jadi tadi kan aku kehilangan handphone kan. Aku sudah negatif thinking sama kalian bertiga nih ya kan.
1: Dikiranya aku ngumpetin.
2: Habis si Buluk bilang, "Bun, pertanyaannya udah gue kirim ke handphone lo ya." Terus handphone aku gak ada. Aku udah cari-cari gak ada. Terus emang sobat-sobat TikTokku pada baik semua, dibilang katanya di bawah selimut. Terus? Ternyata bener ada di bawah selimut. Nah barusan ini pas mau on air, aku lagi nyari handphone aku di mana. Terus kayak kabelnya kok ada di sini, handphone di mana? Ternyata nempel di kuping aku. Kayak hari ini aku agak kurang oksigen ya mas.
1: Kamu pernah, kamu mau aku cium gak sih dulu?
2: Kenapa ya?
1: Cium di kening mau gak? Tapi pakai lutut ya, boleh gak? Cuma aku dengerinnya serius banget ternyata. Cerita macam apa itu?
2: Aku panik, kayak tadi barusan handphone hilang. Lah sekarang kok, tadi barusan handphone aku ya. Sekarang handphone hilang, kemana lagi? Ternyata dia mas, coy, ada suara setan ya bang barusan. Masa sih? Ya benar.
1: Tadi handphone hilang.
2: Iya.
1: Terus headphone.
2: Iya.
1: Bentar lagi isi kepala kamu hilang. Sebel banget. Oke. Kita kembali ke Kinos AI. Okay. Sudah ada Roy pagi hari ini. Selamat pagi Roy.
2: Halo Roy.
3: Kinos, Agina dan semuanya. Ih udah lama enggak teleponan kita.
2: Iya ampun. Roy yang suka sapu-sapu ya Roy?
1: Itu Jo.
3: Kenapa?
2: Yang suka nyapu-nyapuin jok apa segala macam tubuh.
3: Iya, suka nyapu apapun termasuk nyapu kolam juga tuh kayak ikan.
2: Nyapu kolam ikan. Kolam ikan mah dikuras,
1: bisa disapu, Roy.
2: Bukan dikuras,
1: iya.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh, salah lagi kata Roy.
1: Aduh. Oke, Roy.
3: Yuk.
1: Udah siap belum?
2: Aduh.
3: Siap nggak siap, disiapin lah.
1: Siap, ya. Oke. Okay.
2: Jadi dikasih tahu sekali lagi ya, Roy ya. Kita akan bermain di Kinos AI ini. Nanti akan ada pertanyaan. Ini tidak rebutan. Jadi nanti yang mulai duluan adalah yang suit Jepangnya menang ya. Nanti aku akan nyuruh suit Jepang. Terus pertanyaannya itu akan bergantian. Kalau salah satu tidak bisa menjawab, bisa dilempar ke lawan. Seperti itu ya.
3: Ini suit Jepang banget. Gak mau suit Vietnam aja.
2: Suit Vietnam. Gitu susah.
1: Suit buat apa?
2: Suit buat siapa yang mulai duluan.
1: Udah ini aja. Ladies first.
2: Gak ada. Berarti saya yang mulai duluan kalau kayak begitu.
1: Udah gak usah sweet. Kan tertoh gantian juga kan.
2: Roy aja.
1: Oke baik.
2: Kalau gitu Gina Yahya akan memulai Kinos AI pada pagi hari ini. Peraturannya apabila sudah tidak bisa menjawab dua pertanyaan, itu kita anggap gugur ya.
1: Oke. Okay.
2: Kita akan mencari 5 yang terbanyak poinnya. Roy, apa kepanjangan dari DIY, a.k.a. DIY?
3: Enggak, DIY itu yang mana nih? Ada banyak soalnya.
1: Enggak, yang Inggris cuma satu.
3: Oh. Apa ya?
2: Apa? 3.
3: Ini kalau di Indonesia DIY yang dimaksud adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kalau DIY yang kali ini dimaksud itu do it yourself.
2: Wah,
1: do it yourself. Oke.
2: Okay. Ada versi
1: tapi habis ini dibikin cepat ya.
2: Oke. Okay.
1: Takutnya Roy sambil browsing nih.
2: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Berikutnya.
1: 5 detik harus langsung udah jawab ya.
3: Enggak.
2: Sekarang untuk Kinos.
1: Iya. Yeah.
2: Apa kepanjangan dari FYI?
1: For your information.
2: Cakep, satu sama. Berikutnya Roy. Dalam bahasa Inggris, apa kepanjangan dari POV?
3: 5 itu point of view.
1: Cakep.
2: Iya, tepat sekali. Oke. Berikutnya untuk Kinos.
1: Yes.
2: Apa kepanjangan dari asap?
1: As soon as possible.
2: Cakep. Ini dua sama kalau kayak begini kan. ini berarti kan Gina Yahya pusing. Oke. Okay? Lanjut buat Roy. Roy, apa kepanjangan dari ETA? ETA.
3: 5 4 Estimated time.
2: Terus?
1: 1
3: Arrival bukan?
2: Bener lagi.
1: Keren.
2: Si Roy udah 3 aja nih.
1: Roy jangan browsing ya.
2: Oke.
3: Enggak dong, kan saya kerja pakai ETA di sini.
1: Oh, betul. Oh iya benar.
2: Ikan. Oke. Apa kepanjang sekarang Bapak Rizky ya? Ya. Oke. Kepanjangan dari RIP.
1: Rest in peace.
2: Cakep, 3 sama. Oke, kalau gitu MC mundur dulu ya. Masih lanjut. Oke. Lanjut lagi buat Roy. Apa kepanjangan dari ILY?
1: Apa?
2: ILY.
1: 5
3: I love you.
1: 4
2: Wow.
1: Asik, keren.
2: Luar biasa.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, Rizky.
1: Iya. Yeah.
2: Are you ready, Rizky?
1: Not ready.
2: Mm-mm. Rizky, apa kepanjangan dari YOLO?
1: Aduh, ini gue tahu lagi.
3: Tahu, gampang banget.
2: Aduh, Rizky.
1: Aduh, gue tahu lagi itu.
2: Rizky, gue tahu lagi itu. Oke, Roy tahu?
3: Tahu dong.
2: Apa
3: itu
2: tuh?
3: Biasa di game-game itu.
2: Apa Halo. Itu?
1: Kepanjangannya?
3: You only live one.
2: Iya,
1: benar. Iya, itu dia.
2: Lima dong dia berarti.
1: Aduh.
2: Kan tadi 4.
4: Salah satu.
2: Oh, baru salah satu.
1: Oh, jadi
2: satu,
1: salah
2: ya?
1: Dua. Oke. Okay.
2: Okay. Berikutnya ya. Berarti ini berikutnya ke
1: Aduh,
2: siapa
1: tahu
2: nih?
1: Tahu lagi.
2: Oh, ke Roy ya.
1: You only live once, iya lagi.
2: Oke. Okay. Roy, apa kepanjangan dari VIP?
1: 5
3: VIP.
1: 4
2: VIP.
1: 3
3: 2 VIP, very important 1. Person.
1: Keren.
2: Luar biasa.
1: Keren, Roy. Keren.
2: Oke. Okay. Kinos, apa kepanjangan dari sebentar ya DM
1: direct message?
2: Betul sekali. Oke.
1: Okay. Okay. Ah,
2: satu lagi ini berarti ya.
1: Kalau sampai habis berarti yang menang Roy karena okay. Aku udah salah satu.
2: Belum sih, belum habis. Oke, okay, selanjutnya apa kepanjangan dari GPS Roy?
1: Ih gampang. 5 4 3
3: 2
1: 1
2: GPS bukan GPN. GPS.
3: Oh, GPS.
2: Iya, pakai S.
3: System.
2: Apa?
3: Global positioning system.
2: Udah dong, Rizky menang. Wow. Jago banget ya.
4: Keren, iya. keren.
2: Keren banget. Coba Rizky satu ya, Rizky ya.
1: Oh, masih.
2: Misalnya nih.
1: Oh, misal.
2: Kan tadi kita
1: tapi yang Roy udah menang ya.
2: Iya.
1: Roy udah menang.
2: PDF.
4: Bisa yang susah
2: kagak itu mas. Lah tadi gue nyari yang susah juga GPS.
1: PDF ini ukuran bukan sih PDF.
2: Aduh. Iya atau ini deh
1: kirim dalam format gitu kan ya.
2: FAQ apa?
1: Hah?
2: Tahu nggak kalau FAQ?
1: FAQ PAQ.
2: Aduh pak. Roy tahu kepanjangan PDF?
1: Itu PDF tuh ini format. PDF. Gue tau PDF, cuman gue kepanjangannya nggak tahu.
2: Iya PDF.
3: Kalau PDF nggak tahu, tapi kalau FAQ ada, kalau FAQ biasa sering tuh.
2: Apa tuh?
3: Frequently asked question.
2: Iya lagi, benar.
1: Oh, itu arti itu apaan Roy?
3: Apa?
1: Itu apaan tuh?
3: Itu biasa kalau yang sering ditanya-tanyain orang gitu.
2: Iya kalau kayak kita mau ngemsi atau yeah. Apa gitu kayak apa? Jadi nara moderator atau narasumber.
1: FAQ.
2: Iya FAQ.
1: Oh, kepanjangannya
2: gitu.
1: Apa tadi?
2: Fuck you.
1: Roy, congratulations lu dapat 50.000 uang elektronik dari gua ya.
2: Yeah.
1: Keren Roy. Congratulations.
2: Dadah.

0: 93,7 FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10. Ini ada informasi lagi nih. Ada yang blunder.
1: Ada yang, dia blunder apa? Jus?
2: Ya itu yang pidato, ngomong begitu. Aduh, sayang banget ya, kenapa ya? Why? Why? Kenapa harus diomongin?
1: Kenapa why?
2: Kenapa why?
1: And then selalu always.
2: Iya, kenapa enggak why not?
1: Nah itu.
0: Jadi sahabat suara Prabowo Subianto
2: Salah.
1: Main
2: jadi
1: Prabowo, sahabat suara Prabowo Subianto iya, itu kenal.
2: Iya, sorry.
1: Akrit banget.
2: Sorry. Maaf ya sahabat suara, saya tolong diedit ya.
3: Iya sih.
1: Kok kalian mirip?
2: Nanti saya diomongin lagi, tapi memangnya gue pikirin. Aduh. Jadi sahabat suara, ini Pak Prabowo Subianto menyindir pihak yang tidak setuju dengan program MBG. Dia meminta mereka datang langsung menemui anak-anak, petani, dan nelayan untuk lebih melihat lagi manfaat dari program MBG ini. Menurut Prabowo, tidak ada persoalan yang lebih mendesak daripada mengatasi kelaparan. Beliau menegaskan, orang yang kelaparan bisa meninggal jika tidak segera mendapatkan makanan. Pernyataan itu disampaikan oleh beliau saat menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke berapa tuh dulu?
1: Ke
2: 17 di Gorontalo Rabu kemarin. Pada kesempatan itu juga menyinggung peringatan soal ancaman kelaparan yang masih terjadi di berbagai negara. Menurut kamu nih sahabat suara, mengenai dari berita itu ya, berangkat dari info barusan, menurut kamu benar gak sih gak ada yang lebih penting dari makan?
1: Malah
2: pertanyaannya agak membingungkan.
1: Malah itu harusnya yang lebih penting itu adalah minum loh. Bayangin kalau orang lagi sakit kayak diare,
2: ya.
1: Itu yang diutamain cairan.
2: Cairan.
1: Kayak kalau nggak terlalu banyak makan nggak apa-apa, yang penting cukup cairan. Karena kalau nggak dehidrasi gitu. Yang aku tahu kalau di ilmu medis gitu.
2: Menurut kamu bener nggak sih nggak ada yang lebih penting dari makan? Bisa diganti nggak pertanyaannya lo?
3: Apa tuh?
1: Gitu.
2: Menurut kamu yang paling penting dalam hidup kamu tuh apa?
3: lebih kayak nyari pendapat aja sih
1: gue. Gitu. Kalau menurut aku yang lebih
2: menurut kamu nih dulu.
1: Ya.
2: Menurut kamu setuju nggak kalau dibilang semua wanita itu membutuhkan semua wanita itu mengutamakan uang.
1: Setuju.
2: Aku nggak setuju.
1: Kenapa?
2: Nggak semua wanita.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Emang ada yang nggak?
2: Ada. Siapa? Wanita yang tidak membutuhkan uang.
1: Siapa?
2: Buktinya? Nyi Roro Kidul butuhnya tumbal bukan uang.
1: Aku butuh tumbal. Untuk keabadian.
2: Bercanda. Menurut kamu bener gak sih sahabat suara, gak ada yang lebih penting dari makan?
1: Kalau kata
2: gue setuju lagi. Iya gak sih, kita ngapa-ngapain kayak kerja, capek-capek segala macam cari makan, memang sih.
3: Iya sih.
2: Iya gak sih?
3: Buat sesuap nasi ya.
2: Iya sih.
1: Tapi kamu kayak kalau gak makan dua hari gitu ya. Gak makan dua hari, tapi dalam kondisi belum dicabut nyawa ya sama malaikat Izrail ya, belum kepilih, kayak tetap hidup deh.
2: Tetap hidup ya.
1: Iya.
2: Sama kayak ikan koi gua, kalau gak dikasih makan seminggu tuh hidup tuh.
3: Berarti gak paling penting.
2: Kan ikan.
1: Iya kan? Iya.
2: Jadi kau setuju apa enggak dulu?
1: Kalau aku sih enggak, karena di dalam hidup ini yang lebih penting itu bukan makan sih aku.
2: Tapi
1: kamu.
2: Oh. Aku nggak mau siaran lagi.
3: Ajar.
2: Aku mau terbang nih ke angkasa.
1: Karena kenapa? Tanya dong. Karena uangnya ada jadi di kamu.

0: Sahabat Suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Ya ini ada informasi lagi. By the way, kalau tadi kita nanya masalah MBG ya, bener gak sih? Setuju gak sih kalau makanan itu nomor satu paling penting? Bener, setuju. Tapi kan yang diributkan bukan masalah MBG-nya menurut gua. Sebenarnya yang diributkan sama masyarakat ditolaknya adalah mungkin pengaplikasiannya. Dijadiin korupsi, itu iya. Doang. Kan ngerugi negara. Udah gitu nyampe ke makanannya juga MBG-nya ya mungkin, ya mungkin masih bisa dimakan lah. Apalagi tadi kalau dibilang buat ya masyarakat yang masih kurang berkebutuhan gitu, oke, masih berguna segala macam. Tapi korupsinya itu loh. Harga nggak seberapa gitu, yang nyampe ke anak-anaknya cuman segimana gitu, tapi yang dikorupsi gede banget.
1: Sama pembagian prioritasnya, Pak. Setahu gue tuh pembagian prioritasnya untuk membagi ke MBG, ke pembangunan daerah, itu tuh nggak seimbang. MBG selalu lebih gede gitu, yeah. Buat gaji-gaji guru itu nggak seimbang.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Itu yang dipermasalahkan sama orang-orang.
0: Iya, iya betul. Katanya satu hari MBG tuh bisa MM-an loh, Nul. Satu hari loh.
1: Katanya lebih
0: bahkan triliunan katanya.
1: Iya, betul. Katanya anggaran sebulannya itu lebih gede dari hadiah Piala Dunia, Pak.
2: Wow, luar biasa.
0: Wow.
2: Emang makanya kalau di sekolah itu jangan cuma ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
1: apalagi PPKN. Apalagi itu harusnya
2: tuh. Akhlak.
0: Iya benar. Itu tuh kalau ngomongin akhlak kemarin itu. Baru aku dengar di sosial media ya. Jadi kalau di film drakor. Iya, emang
2: si
0: jadi
2: anak drakor.
0: Iya benar. Tapi ada yang bisa gue petik dari endingnya itu.
2: Mangga?
0: Bukan. Manggis? Bukan petik mangga. Bukan. Enak memang petik mangga, okay, ya. Lanjut. Apalagi kalau mangganya manis tuh.
2: Matang pohon.
0: Matang pohon tuh enak banget tuh pas dipetik.
1: Petik paya.
0: Lanjut ya. Jadi intinya itu kan tentang sekolah. Gue lagi nonton Teach You a Lesson. Jadi emang punya pekerjaan di masa depan tuh emang indah, menyenangkan gitu. Punya penghasilan, punya apa?
2: Karir
0: bagus tuh. Ya emang cita-cita semua orang tua buat anaknya ya. Tapi tujuan nomor satu adalah akhlak nggak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Karakter seseorang nggak sih? Iya nggak sih? Misalnya nih sekolah tinggi tapi akhlaknya nggak bagus gitu, dia akan menghalalkan berbagai cara termasuk korupsi, maling lah. Iya nggak sih? Kalau misalnya karirnya nggak bagus tapi akhlaknya bagus, setidaknya dia nggak maling, dia nggak jadi kriminal. Iya nggak sih? Itu bagus tuh.
2: Nggak bikin masalah jadi blunder.
0: Ini penting banget itu. Buat betul.
2: Iya kan?
0: Iya, emang gue pikirin.
2: Nah.
0: Sorry. Ini kan penting banget buat generasi Z. Generasi atau Gen Z juga ya, yang sekarang menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Penting banget nih untuk masa depannya. Termasuk si MBG ini kan punya peran penting gitu kan. Yang orang katanya makanan bergizi. Iya, berdasarkan data kependudukan bersih alias DKB Kemendagri per 15 Juni 2026, jumlah Gen Z ini mencapai 64.040.121 jiwa atau sekitar 22,2% dari total penduduk Indonesia itu adalah Gen Z, Sahabat Suara.
2: Wah, banyak juga.
0: Besar juga jumlah tersebut, menempatkan Gen Z ini sebagai generasi dengan pengaruh yang sangat signifikan terhadap arah perkembangan bangsa di masa depan. Tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan internet saat ini, yang udah ngeri banget menurut gua, Gen Z ini dikenal adaptif, kreatif, serta dekat dengan dunia digital. Kalau gak bisa ngikuti tuh dunia adaptifnya, kreatifnya, serta dekat dengan dunia digitalnya akan ketinggalan. Iya gak, Nul?
2: Betul.
0: Seiring semakin banyaknya anggota memasuki usia produktif dan dunia kerja, peran generasi ini diperkirakan akan semakin dominan dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, hingga perubahan sosial di Indonesia. Ini survei yang menurut gua sih kayaknya tepat sih.
2: Dan harusnya bagus ya. Kalau Gen Z jadi bilang kreatif, adaptif, terus melek sama dunia digital.
0: Gitu. Betul. Nah. Karena kalau enggak ketinggalan zaman.
2: Sidul dong.
0: Anak Betawi. Ketinggalan zaman, katinyi.
2: Ah, itu.
0: Anak Betawi. Gak berbudaya. Katanya.
2: Oke, siapa, Bang?
0: Katanya Rizal Armada.
2: Rizal Armada.
0: Ada dia nyanyi lagu itu.
2: Oh, gitu. Ya, kita doakan saja ya buat Gen Z semuanya.
1: Doain apa?
2: Doain semoga pada pinter dah.
0: Amin.

0: lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi, saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet internet solution provider di 031 547 3838. Sekali lagi, 031 547 3838.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: cepetan ngomongnya.
1: Tadi edit ya bang, masuk lagi nih yang baru nih.
2: Oke, diulang.
0: Kenapa harus diedit sih? Nanti ini ya takut di...
1: Iya takut omongin. Disebar, kan diomongin. Emang gue pikirin. Asik. Enak juga ngomong gitu ya.
0: Eh, update nih sama suara dari Piala Dunia. Ini seru banget dari grup B atau A ya?
3: A.
0: Hah? A. Grup A?
3: Serius, udah cek lagi, jangan asbun lu.
0: Jadi sekarang
1: minus 10 lo baru tahu.
0: Si Korea Selatan itu di pertandingan pertama itu udah ngasih kejutan, menang 2-1 atas Ceko. Gua rasa atau gua yakin tadinya si Korea Selatan ini bakal lolos. Lah ternyata barusan dia kalah sama Afrika Selatan yang baru punya 1 poin. Kebetulan Cekonya juga kalah sama Meksiko. Jadi yang udah dipastikan lolos dari grup A adalah Meksiko sama Afrika Selatan,
1: cuy.
0: Ya,
1: Mas, Afrika Selatan.
0: Sumpah ini anti klimaks banget.
1: Afrika Selatan mah harusnya jago.
0: Kok Afrika Selatan dari awal kalah, Nul?
1: Oh gitu.
0: Pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua seri.
1: Nah,
0: jadi udah malah tadinya sebelum pertandingan terakhir tadi pagi, dia tuh paling bawah posisi 4.
1: Oh gitu.
0: Begitu abis barusan peluit berakhir lawan Korea dia menang, dia langsung lolos.
1: Tapi tadi Lengat aku kedua. Baru ini apa namanya mendapatkan sebuah informasi. Jadi pelatihnya Afrika Selatan ditanya, kenapa kemarin kalah kok kali ini bisa menang tiba-tiba gitu.
0: Lawannya Korsel lagi.
1: Iya, karena akhirnya pelatihnya bilang bahwa pemain-pemain Afrika Selatan itu untuk mengejar speed, taktis dan segala macam, beberapa hari terakhir ini sebelum pertandingan terakhir lomba balap lari sama Cita ya. Cita-citanya yang kelaparan lagi.
0: Kira penyanyi dangdut tuh.
1: Kok Cita-Citata. Jadi kencang banget. Jadi mereka harus bisa kayak gocek kiri, gocek kanan, lari cepet gitu. Akhirnya mereka mencapai kemenangan gitu.
0: Oh gitu.
1: Karena medannya cocok untuk Afrika Selatan kan kalau lomba lari sama Cita.
0: Tapi tadi kelihatan banget sih, kelihatan banget dari staminanya Afrika Selatan bagus staminanya.
3: Dan Meksiko Ceko.
0: Meksiko Cekonya menang Meksikonya 2-0 ya?
3: 3.
0: Oh, 3-0.
1: Iya, karena kalau Ceko kan emang kebetulan kalau enggak salah dia lagi banyak masalah ya. Jadi banyak cekcok.
0: Padahal sahabat suara, Korea Selatan itu cuma butuh seri.
3: Asli.
0: Cuma butuh seri tadi.

0: Masalahnya si Korea Selatan itu dia malah dapetnya taring sama Graham, nggak dapet seri.
1: Gigi seri. Iya. Aduh, gitu. Kurang susah. Ya dong. Ya, agak mati. Kurang yang terakhir ya.
0: Gak apa-apa, nanti aku push up santai.
1: Ya udah, yuk kita pamit ya. Udah jam 10 nih Sahabat Suara. Nggak ada tebak-tebakan karena waktu dan durasinya sudah habis. Nggak usah khawatir karena besok masih ada Kinos sama Gina di Suara Seru sampai jam 10 seperti biasa.
0: Besok hari apa sih? Jumat.
1: Weekend besok.
0: Oh iya. Bukannya kita apa tuh?
2: Jadi besok.
0: Oh iya. Iya.
2: Seperti biasa.
0: Kita siaran seperti biasa. Memang betul. With English ya.
1: With English. Hari kesukaannya Om Indra. Om Indra besok ngomong English ya. Coba bisa enggak closing tapi hari ini latihan buat besok ya. English dong closingnya Om Indra.
2: Ya.
1: Thank you for today.
3: Thank you for today.
1: Yes.
3: Besok ketemu lagi.
1: Tomorrow we will meet again. Makasih sama suara yang udah nemenin kita sampai jam 10 dari jam 7 pagi tadi ya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, naro tas berat banget gitu. Tas yang buat naik gunung itu loh. Anyway, hari ini udah ada lagu-lagu enak bakal nemenin harinya kamu sahabat suara ya. Salah satunya ini nih, Run, Hari Baru. Bakal dimainkan 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Warna. 50 tahun lagi kita bakal karaokean sebentar lagi. Tapi mengalami percobaan kita dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih agak-agak mendung gitu ya. Biar chill hari Kamisnya. Satu lagu dari Tulus dulu nih, Teman Hidup.

0: That was Warna, 50 tahun lagi bareng sama Farah Fairuz yang juga masih bakal 50 tahun lagi namanya sahabat suara, Ci. Amin. Karena belum tentu kan, kalau kita bisa nih ngejek orang-orang yang, ini konteksnya bercanda gitu ya, yang usianya udah 50 tahun dan lebih, orang tua, kita belum tentu bisa di usia itu sahabat suara. Jadi jangan ya kita melontarkan kalimat-kalimat yang mengejek. Jadi kita doa aja semoga kita bisa panjang umur kayak lagunya Warna barusan. Dan tetap bisa nemenin kamu dengan lagu-lagu enak yang salah satunya bentar lagi akan lanjut diputarkan. Ada lagu ini.
1: Hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Dengan posisi sekarang di Jaksel lagi hujan. Ya, jadi pas banget Juicy Lucy dengan Tampar ini. Dan kalau kamu lagi galau, sekarang mungkin kamu bisa keluar gedung atau keluar rumah hujan-hujanan sambil nangis sahabat suara. 2026 masih ada gak ya yang kayak gitu? Untuk nutupin kesedihannya. Jadi dia nangis di bawah rintikan air hujan. Aduh, itu tinggal dikasih background sedih aja tuh langsung Ciamik, dan pasti dijamin viral tuh kalau dikontenin ya. Anyway, lagu ini bakal nemenin kamu sebentar.

That was Bernadia dengan Rabun Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah Virus ya. Ini buat kamu yang penglihatannya kayak judul lagu Bernadia barusan. Hati-hati banget kalau misalkan lagi mau berkegiatan daerah Jaksel, terutama Simatupang ya. Karena hujannya cukup deras, terus juga kabut, berkabut banget nih siang hari ini di Simatupang. Jadi jarak pandangan pasti terbatas, makanya hati-hati ketika berkendara ya, dimanapun kamu berada. Dan Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti. Mau lanjut lagi sekarang di 10 lagu ke

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was Kunto Aji. Akhir bulan ya, satu lagu yang merepresentasikan kondisi kamu-kamu sekarang, terutama buat yang belum gajian. Kalau saya termasuk yang udah happy di hari ini karena udah gajian. Walaupun masih banyak juga yang gajiannya mungkin di akhir bulan banget atau justru malah di awal bulan banget. Makanya sekarang lagi tanggal-tanggal tua dan ditemenin sama mie instan. Tetap semangat ya, kan tinggal menghitung hari nih menuju tanggal gajian kamu ya. Kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen kita asbun-asbunan ya kan, kalau kata bahasa thread sekarang, itu langsung aja melipir ke TikToknya Iswara di iswara.network ya. Satu lagu dari Salma Salsabil boleh juga, bakal nemenin kamu kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Chocolate dengan Luka Lama. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan Farah juga masih akan di sini sampai jam 2 lagi live TikTok ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nyantai, gak cuma mau dengerin radio aja, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Sambil juga saya mau ngingetin buat kamu yang hari ini punya agenda untuk berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya sahabat Suara. Karena kalau dari perakiraan weather hari ini, kabarnya di beberapa titik di Jakarta tuh bakalan diguyur hujan. Cuman tadi iya lagi di Tangerang tuh, masa beda beberapa blok aja dari rumah saya itu hujan, tapi rumah saya enggak. Nah, itu tuh yang mungkin sekarang makin terlihat ya. Kalau dulu kan pasti kita menilainya, ih kenapa ya rumah itu sendiri yang kehujanan atau area itu yang kehujanan, pasti ngarahinnya ke klinik. Kalau sekarang semuanya bisa dijawab dengan ilmiah ya, karena memang perkembangan zaman terus kondisi bumi seperti apa itu semua udah bisa dijawab. Tapi tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat Suara ya. Sambil juga mau lanjut muterin lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, ada Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Kita karaokean sebentar lagi ya, jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: Îngerul cintai mu.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
4: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
1: Oh,

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat saya sapa. Selamat siang semuanya ya. Farah Virus masih di sini sampai nanti jam 2, selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi kamu bisa merapat ke sana juga sambil saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara, mau request lagu, absen, terus juga curhat. Ayo, aku tampung, aku dengerin. Jadi kamu bisa langsung merapat ke 0816-1141-0014. Itulah dia. Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan udah ngantri akan nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi kalau aku sebagai perempuan gak mau rahasia-rahasiaan, makanya aku kasih tahu kan lagu yang bakalan diputerin sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara ya, sambil aku tungguin juga buat yang mau request lagu dan kirim salam. Satu lagu dari Nabila Taqiyah dulu nemenin siangnya kamu dengan Ku Ingin Pisah.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

masih bareng Sofar Virus di suara The Wasifa Magnolia dengan Pericintaku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih jalanannya masih basah tapi sepertinya udah gak terlalu hujan sahabat suara ya. Gerimis dikit lah, udah mulai mereda. Bagaimana di tempat kamu berada sekarang? Ini kalau dari Ririn, dia nge-pap foto. Ririn lagi di mobil nih ya, ini kaca mobil kan sih? Dengan lagi basah gitu kayak kaca mobil sih ini. Lagi hujan juga ya, Tangerang ya Rin? Terus katanya, oh ya di Karawaci katanya lagi hujan, hujannya angin lagi itu kan. Hati-hati ya buat sahabat suara yang lagi di daerah Karawaci dan sekitarnya. Terus Ririn mau request lagunya NPD yang judulnya Sempurna. Karena lagu ini relate sekali sama aku yang sempurna dan mau biasa aja. Tapi bener kan sahabat suara, saya tuh pernah bahas gitu loh. Maksudnya kayak gila ya, padahal dulu hal-hal yang berhubungan dengan narsis itu tuh kita minimalisir supaya tetap bisa ditemenin lah sama tongkrongan kita. Nah sekarang muncul nih si NPD yang ngasih makan ego kita banget ya untuk banggain diri kita sendiri. Emang keren banget tuh NPD. Ntar bakalan aku puterin ya Ririn ya, ditunggu aja. Terus dari Karawaci kita geser ke Korea nih, cukup jauh ya. Seperti biasa lagi streaming Nastu. Hai Nastu, Korea gimana sekarang? Katanya cuaca Korea juga sekarang ikut mendung, mungkin karena minum paracetamol. Hah? Kenapa dia jadi mendung karena paracetamol kalau boleh tahu nih? Terus mau request lagunya Bondan Prakoso. Oke, nanti coba aku cariin dulu ya Nastu ya, sehat-sehat di Korea. Thank you sudah bergabung. Ada juga Reti, mau request lagunya Mangu. Ceritanya kemarin pagi setelah selesai nyiapin sarapan dan bekal paksu, aku lihat status WhatsApp mantan aku. Nah ini Reti nggak pakai tanda baca apa akunya nih yang agak dilah home, coba ya. Aku lihat status WA mantan aku, pasang foto kami 20 tahun lalu dan kasih backsound lagu Mangu. Oke. Dia bilang dia diledekin teman-temannya, lagu itu cocok buat dia. Cinta beda agama tapi terlambat 20 tahun. Mohon maaf, kamu masih berteman sama mantan kamu di WhatsApp? Apakah suami kamu tahu? Kalau aku sih termasuk ke dalam kategori sahabat suara ya, yang udah tidak berhubungan lagi dengan mantan. Ah ini menarik sekali. Oke deh, jadi Reti lagi mau mengingat-ingat mantan. Baik, aku akan fasilitasi setelah satu lagu ya dari Groovy dengan Palsu.

0: terus Ghea Indrawari dengan Seribu Kali, satu lagu yang dimainkan karena di request sama Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih Nabil. Nabil nanya, Farah udah makan siang belum? Kenapa nanya-nanya, kamu mau ngasih? Gak ada yang bercanda. Ini kata sahabat suara yang denger, ya Allah Far. Nabil, aku belum makan siang, nanti makan siangnya gitu. Kenapa, kamu ada ide mau saranin aku makan siang apa gitu hari ini? Boleh loh, atau mau sekalianin juga kasih makanannya, aku terima aja kalau dikasih, yang penting aku gak minta ya. Saya mau lanjut lagi menyapa yang gabung, ini ada dari Tabalong Kalsel, ada Agus Dwi. Katanya mau kirim salam untuk temanku di bagian pengadaan barang atau jasa, semua yang lagi konsen kerja. Terus semangat ya. Oke, terima kasih. Semoga lagi dengerin Iswara juga ya, Agus Dwi ya. Ada juga yang bergabung, ini namanya Andi. Andi Tiwi. Selamat pagi dari Amsterdam, katanya di sini lagi 36 derajat, mau kirim salam buat keluarga di Makassar. Oh iya, di sana panas ya Amsterdam ya. Semoga sehat selalu ya. Natasha, ini Natasha yang bergabung. Andi Dwi, Andi Tiwi itu keluarga ya yang di Makassar. Soalnya bacanya agak-agak nempel nih sahabat suara WhatsApp-nya. Terus kemudian ada juga yang bergabung dari Tasik. Seperti biasa Johan menyapa dari Tasik yang lagi dengerin, terus mau bilang selamat siang untuk sahabat suara di Jakarta dan juga Bandung. Siang ini kita lagi relay by the way ya Johan, jadi gak cuman Jakarta-Bandung, tapi ada Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Jogja, yang pastinya siang ini lagi mantauin Iswara, luar biasa banget. Terima kasih loh sahabat suara. Kalau mau request lagu juga masih saya tampung, karena kita masih bakal nongkrong sampai nanti jam 2. Waktu kita masih panjang. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya, iswara.network. Satu lagu dulu nih dari NPD dengan Sempurnanya Aku, yang direquest sama Ririn ya, tadi gabung dari TikTok. Let's go.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan bundling group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.

Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Satu lagu yang direquest sama Glenka, gabung dari Bandung. Yang katanya kenapa sih request lagu ini? Karena ketemu mantan di PVJ, mana aku lagi sama nyokap. Gak aku sapa, pura-pura gak tahu, tiba-tiba dia nyapa. Sialan deh, sialan deh, tapi abis itu lanjut ngaku Glenka. Abis itu WhatsAppan gak sih kayak tadi? Kayak WhatsApp, tadi kamu sama mama sampai jam berapa? Cie, mama. Karena biasanya gitu sahabat suara. Generasi-generasi zaman sekarang ya, itu banyak banget yang mengkandungkan pacar. Biasanya pas pacaran, pas hubungan masih pacaran tuh, mereka dekat banget sama keluarga. Makanya ada yang namanya istilah mantan kandung. Emang aneh-aneh aja sih kalau dipikir-pikir ya. Makin kesini tuh istilah baru yang kalau misalkan kita telat sedetik aja, langsung gak paham tuh. Apalagi istilah ini. Memang luar biasa generasi Z dan generasi seterusnya ya. Keren banget. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti. Saya mau lanjut dulu nih biar makin semangat dan gak ngomongin soal cinta melulu, karena capek ya. Hidup ini kan gak cuma tentang cinta, dan cinta juga tidak seindah itu deh kalau kata orang-orang zaman dulu ya. Satu lagi dari Efek Rumah Kaca dulu. This is Cinta Melulu.

0: Indonesia.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Kapol Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam kebersamaan kita, sahabat suara. Saya masih menanti juga buat yang mau saling sapa via udara ya. Kirim salam, request lagu atau absen aja. Karena kesempatannya masih ada, les gue langsung merapatkan 0816 114 1014 atau ramein TikToknya Iswara di iswara.network.

ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Yang lagi sumringah karena habis gajian, sini-sini merapat. Kalau gaji kamu berapa sih, sahabat suara? Parah gak sopan banget sih nanya gaji? Iya, aku nanya gaji karena aku mau tahu gaji kamu tuh

termasuk ke dalam kategori rendah nggak sih penghasilannya di Indonesia ini? Karena baru aja saya nemuin satu headline berita yang katanya 8 juta rupiah kini resmi masuk kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Mantep banget ya. Bakal kita bahas di jam ini bentar lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Habis Rosa dulu ya dengan Ku Menunggu.

That was Niji, Ku Takkan Bisa bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, Ku Takkan Bisa lah kalau mau ngebacain berita ini sebenarnya, tapi menarik untuk dibahas sahabat suara. Tadi saya sempat sounding juga, ini masih mostly banyak yang udah pada gajian kan. Boleh dong spill gaji kamu berapa? Bukan bermaksud gak sopan, lebih kepada aku mau ngasih tahu kamu, gaji kamu tuh atau kamunya sendiri itu termasuk kategori berpenghasilan apa di Indonesia ini. Karena ya sahabat suara, ini masih anget banget beritanya. 8 juta rupiah sekarang itu masuk, diresmikan, masuk ke dalam kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Jadi hal ini disampaikan sama Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito Karnavian, yang bilang bahwa perluasan definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini sudah diputuskan pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin tuh 19 Juni 2026. Lewat aturan baru yang dituangkan dalam surat keputusan bersama ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pekerja bergaji di bawah 8 juta per bulan sekarang masuk kategori berpenghasilan rendah. Dan Pak Tito juga ngasih tahu nih batasan penghasilan MBR sekarang disusun dalam 4 zona. Sebelumnya tuh 2 zona aja sahabat suara. Sekarang ada 4 zona, yang pertama mencakup Pulau Jawa ya, di luar Jabodetabek. Jadi Sumatera, NTB dan juga NTT, batas ditetapkannya 8,5 juta bagi lajang dan 10 juta bagi pasangan menikah. Terus kemudian di zona 4 yang adalah Jabodetabek, itu batasnya mencapai 12 juta untuk lajang dan 14 juta untuk pasangan menikah serta peserta tapera, itu minimum gaji yang gak masuk kategori berpenghasilan rendah gitu. Nah ini sebenarnya kaitannya kenapa kategorinya ini dibikin jadi aturannya berpenghasilan rendah kalau di bawah 8 juta, itu untuk membuka akses pembiayaan rumah subsidi supaya bisa nembus ke lebih banyak kalangan lagi. Terus juga memantik perbincangan publik soal posisi gaji kelas menengah gitu ya, di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk memudahkan kita supaya dapat subsidi rumah. Gitulah sahabat suara kurang lebih ya. Tadi hampir aja saya kayak, ya kalau ngomongin 8 juta itu berpenghasilan rendah, kan UMR di bawah 8 juta gitu kan sahabat suara. Ya gak sih? UMR Jakarta aja sekarang berapa sih? 6 juta, gak sampai ya, 6 jutaan lah ya kurang lebih. Itu di bawah 8 juta kan Pak. Menuju 2 juta juga prosesnya lumayan panjang biasanya tuh. Kalau kantoran kan naik gaji setahun sekali biasanya ya. Nunggu sampai ke 8 juta aja masih mesti menantikan 2 tahun gitu loh. Tapi kalau memang keperluannya ini untuk mempermudah kita dapat subsidi ya sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa gak sahabat suara kamu dicap berpenghasilan rendah tapi dikasih subsidi? Atau justru ya kita mah gak apa-apa aja lah ya, segala macam kondisinya juga dari kemarin kita gak apa-apa.

Of course it's not the end, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 barengan sama Farah Virus yang baru saja memutarkan lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Semoga sih akan terus ada gitu rasa saling memaafkan ya. Namanya kan kita juga manusia ya, tempatnya salah. Dan juga udah gak usah dilanjut karena nanti jadinya yeping jatuhnya nih siang-siang. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung aja ke 0816 114 1014. Hai, ada yang streaming dari Yunani nih. Luar biasa banget, Anton, dengan nomor telepon WhatsAppnya +30694 sekian. Gak usah saya lanjutin ya, nanti jatuhnya sahabat suara jadi tahu detailnya. Katanya nyimak aja siang hari ini. Kalau dari Yunani, cuaca cerah, musim panas, mantep banget. Anton masih mendengarkan suara gak? Pap dong, kondisinya gimana siang hari ini? Karena ternyata udah dari tadi WhatsAppnya baru terlihat oleh saya ya. Karena emang siang hari ini ramai sekali yang WhatsApp. Terus kemudian ada juga 0859 sekian. Oh, Reti ini tadi. Aku pernah ke Malang sama anak dan suami dijemput mantan di bandara. Ini Reti gong banget sih menurut aku ya. Terus jalan-jalan Malang Kediri, aku sama suami dan anak-anak dianterin sama mantan. Ditemenin juga main di pantai karena mantanku tahu anakku lagi terapi udara laut. Intinya aku sama mantanku sama-sama tahu kalau gak bakal balikan lagi karena udah 7,5 tahun pacaran tanpa ujung akibat beda server. Gak, maksud gue nih Reti, apa iya harus sebegitunya masih berhubungannya? Ya walaupun udah masing-masing tahu ya batasannya gitu, tapi menurut gue ini kayaknya agak kelewat batas deh. Ada yang bisa akur gini ya, luar biasa loh. Tapi kalau sahabat suara juga punya pengalaman yang sama sama Reti, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Masih akan berlanjut lagi lagu-lagu enak nemenin kamu sampai jam 2. Sekarang saya mau puterin dulu, kita karaokean aja deh sahabat suara, biar siang ini chill gitu ya, senang-senang kita. Satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

0: Keluarga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Artjob 2026 Ars Longa Generatium. Ta

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Lotemol 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailor tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

Semarang, Surabaya. This is Shilon Seven, hari bersamanya sahabat suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat yang sudah join dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus, nemenin di On Air 101,4 FM dan juga frekuensi lainnya dari 9 kota yang siang ini lagi relay. Kemudian juga sahabat suara yang bergabung di TikTok, terima kasih banyak. Semoga lancar apapun agendanya di hari ini dan bisa kondusif ya menjalani rencana-rencana yang sudah dibuat. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye.

101,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Kok teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
3: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport Productions presents Unisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Unisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakra Khan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahidu. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudivyo.com. Unisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
8: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Kamu sedang mendengarkan
1: Iswara.
9: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Concert Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakra Khan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahidu. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudivyo.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Binsu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahido. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudebio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka.
4: Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahido. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudibio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty.
0: Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu.
2: Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Hai,

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Premier Live Productions present Yunisara 3553 Concert Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahidu. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudevio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Bintur.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pilihan musik pilihan. Pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya.

0: melimpah. Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Premier Live Productions presents Unisara 3553 Concert Surabaya. Di konser tunggal ini, Unisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahido. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudibio.com. Unisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Sekarang kamu lagi dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Let's go. Baru awal-awal, sorry, aku sambil meeting. Kalau kedengeran suara meeting Zoom gitu, berarti ada di samping aku nih. Aku lagi pasang tab di situ ya. Sahabat suara, tadi awal-awal aku kasih lagunya Ivan Seventeen. Habis itu ada lagunya Jazz bersamamu, sahabat suara. Dan aku nanti bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam. Jadi pastikan kamu dengerin aku. Apa kabar nih malam hari ini, lagi bareng ngapain? Adakah yang lagi di jalan? Atau mungkin lagi rebahan di rumah? Lagi sama siapa? Semoga harimu malam hari ini lancar dan happy ya, sahabat suara ya. Kalau lo yang kayak ngerasa, aduh kayaknya gue lagi gak happy-happy banget, ada apa, sahabat suara? Tolong ceritain ya. Karena nanti di jam 9 malam Beryl bakal bikin segmen BTS Berani Terbuka sama Beryl. Jadi kayak Join, gue kata orang Malaysia. Kalau mau sama-sama Beryl di awal-awal jam siaran ini, boleh banget tinggal masuk ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Udah, lemes-lemes lagunya, kita masuk ke lagu yang lebih semangat, sahabat suara, buat nemenin kamu malam hari ini. This one is from NPD. Are you ready for this? This one is Sempurna Ya Aku.

0: versi pilihan
1: suara. Suara Warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101,4 FM i suara-suara warga Indonesia. Yes, abis gue puterin Hitam dan Biru dari Bara Suara. Ini dirilis di tahun 2024 dari album Jalanan Sadrah. Lagu ini merupakan lagu yang meningkatkan dopamin gue banget. Kayak dang, dang, dang, dang, dang. Bara Suara tuh terkenal dengan spesialis mereka tuh bikin dopamin moment di lagu-lagunya. Jadi kayak dar, dar, dar, ngebanting-banting gitu sahabat suara. But anyway, gue pengen absen-absen dulu nih buat kamu yang lagi dengerin Beril. Ada Chika di Tebet. Hai Chika, it's been a long time. How are you? Jai, udah kayak penyiar bule ya gue. Hai Kak, aku lagi nunggu ojek online sambil dengerin Bernadia. Wah gila, lo menikmati malam hari ini banget ya. Hujan, gerimis, payungan, jangan lupa pakai payung. Jangan lupa sedia jas hujan ya. Lagi musim-musim sakit tau Bu. Yang penting kamu jaga kesehatan ya Cika ya. Dimas dari Bandung. Lagi nyetir pulang nih Bang, udah sampai Dago, agak-agak macet. Wah Dago malah langganan. Tapi semangat Dimas di perjalanan, jangan ngantuk ya. Pelis kamu di mobil apa sih Dim? Angel from Kelapa Gading lagi nongkrong nih di coffee shop. Rekomendasi coffee shop di Kelapa Gading dong. Di sana tuh makanannya macam-macam di Gading tuh. Aku juga udah siaran di TikTok juga nih, lagi running di TikTok. Buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin di mobil dikit lagi sampai rumah, siap-siap scrolling TikTok, buka live VA suara ya. Sapa-sapa ada Linda, ada halo Linda, Linda bilang gitu, Linda Chan. Ada Ochi, ada Thomas Toto, dibilang oh ini orangnya. Iya Bang, salam kenal ya Bang ya. Ada Rence, datang-datang marahin gua, baru live telat ya. Oke, sorry. Malam Jumat bahas apa nih? Kata Rence. Nah, ini sebenarnya ada yang pengen gua bahas. Ini sebenarnya udah seminggu ini berputar di kepala gue terus-terusan. Ini gue pengen cerita dulu ya sahabat suara ya. Gue tuh lagi sering-seringnya dengerin lagu Masih Ada Cahaya dari It Gitaf sama

0: banget. Dan gue pengen ngucapin ke, ini sebenarnya gak penting, tapi udah bersarang di kepala gue selama seminggu. Gue pengen ngomong, It Gitaf, suara lo bagus banget. Gue suka cara lo nyanyi, bener deh.
1: Masih ada cahaya.
0: Setuju gak sih It Gitaf? Gue tuh suka cengkok-cengkoknya gitu loh. Kayak lagu-lagu dia, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Terus Masih Ada Cahaya yang baru sama Hindia gitu ya, yang nanti bakal gue puterin juga fullnya. Itu adalah pesan yang pengen gue sampein ke musisi Indo, specifically ke Hindia lagi, ke It Gitaf. Bersarang aja di kepala gue hal-hal gak penting aja. Coba gue juga pengen nanya sama lo, sahabat suara, soal musisi Indonesia. Gue yakin kita semua tuh pernah punya pesan yang sebenarnya tuh gak penting-penting banget, tapi pengen banget disampein ke musisi favorit, tapi belum ada momennya aja. Misalnya nih ya, misalnya dari gue ke Sleeping With Sirens, Kellyn Quinn, gue tahu lu cowok, tapi kalau gue denger lagu lu, suara lu tuh udah kayak suara cewek, bener-bener bagus banget. Itu orang suaranya tinggi banget, sampai saking tingginya tuh jadi kayak suara, men, kayak suara cewek. Lo dengerin deh lagunya Sleeping With Sirens, apa aja, lo akan menyangka vokalisnya tuh wanita, padahal dia cowok. Kellyn Quinn, keren, the best. Mau nyapa juga lagi nih, ada Shashimi, ada Rindura, ada Ochi, ada Dari, ada Tuta. Selamat datang semuanya di live TikToknya iSuara.network. Basically ini dulunya iRadio ya, sahabat suara ya. Coba kasih tahu gue, lo respon pertanyaan gue sekarang. Ada gak sih pesan-pesan gak penting aja ke musisi Indo siapapun? Kasih tahu musisi Indo siapa dan pesan lo apa. Sekarang masuk ke TikTok Live iSuara, karena gue juga lagi siaran di situ. Oke, kita masuk ke lagu favorit gue yang tadi gue bahas, It Gitaf sama Hindia. This is the new one. Selamat menikmati perjalanan malam kamu, sahabat suara, di 101,4 FM iSuara, suara warga Indonesia.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Ada Beril di sini menemani kamu yang habis muterin berapa kali kita bisa gimana sih lo judulnya apa? Berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu dia. Hal yang pengen gue sampein ke musisi Indonesia adalah pamungkas. Lo harus tahu lagu ini gue putar berkali-kali terus karena beat drumnya enak banget. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Soalnya ada challenge-nya di TikTok. Enak-enak, jujur enak. Thank you, pamungkas. Rence, Vian, gue gak didengerin ya. Oke, sabar sayang, ya ampun. Ya, abis ini aku dengerin ya. Coba sahabat suara, ada gak? Isi kepala lo aja, bukan kritik, bukan apa. Cuma lo pengen nyampein ke musisi favorit lo gitu. Ini gue bacain dari Fanny Hindia, Bang Baskara. Gue udah overthinking tanpa bantuan lo sebenarnya. Jadi mungkin lagunya Baskara bikin overthinking gitu ya. Karena emang penuh arti lagunya Baskara tuh cuy. Juicy Lucy please banget. Ini dari Gea dari Bandung. Juicy Lucy please banget. Gue tuh udah move on. Tolong jangan bikin gue ngecek Instagram mantan lagi. Pasti gara-gara lagu asing. Pasti gara-gara lagu Aming. Tio dari Grogol nih, kocak nih. Bara suara, gue tuh suka banget lagu lo. Alunannya enak banget, temponya enak banget, kenceng gue suka. Tapi sampai sekarang gue masih pura-pura ngerti beberapa lirik dari lo ya. Kasih tahu penunggang badai Grogol. Kalau ketemu Tio nih, lo jelasin liriknya begini.

jawaban-jawaban dari kamu, ada gak sih pesan-pesan untuk musisi favorit kamu? Coba aku lagi scroll-scroll ke atas nih. Ini kita tuh di TikTok bahkan ngobrol tahu. Oh nih, Rence mau bilang ke Kayaya, selamat Ambivert, udah setahun dan sukses. Semua lagunya gue banget. Tuh Kayaya kalau dengar nih, Rence di TikTok namanya R-E-N-C-E. DP-nya lagi rebahan di rumput, gak tau dah. Kelihatannya gitu ya, background-nya hijau soalnya. Yang lain juga boleh loh ya sahabat suara kalau mau respon-respon. Ada Nadine dari Senopati. Widih, tere. Pesan buat Tulus. Kak Tulus, lagu lo sama wujud asli lo pas ketemu benar-benar menenangkan. Eh sumpah guys, gue udah ketemu Tulus in real apa real life. Gitu sih, ya gitu dah pokoknya. Benar-benar ketemu langsung, orangnya baik banget. Tapi tinggi, Tulus tuh tinggi banget. Baik, dia langsung, dia waktu itu jadi produser sekaligus sutradarain video klip interaksi yang ada guenya itu.

Coba kasih tahu ke gue hal nggak penting apa yang pengen lo sampein ke musisi Indonesia. Sebutin musisinya siapa ya. Kita masuk ke Fish dulu. Kalau Fish punya Nina, Enau punya sesi potret. Ini lagu juga sedih banget, sahabat suara. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10. Buat kamu yang di mobil lagi perjalanan pulang, selamat OTW, jangan ngantuk di jalan ya.

selalu bikin momen haru. Now, Ari Lesmana, sesi potret. Ini masih ngomongin soal pesan-pesan lo untuk musisi Indonesia. Gak anggap kayak di depan lo tuh ada musisi favorit lo. Contohnya dari yang satu ini, sahabat suara, Oci. Untuk Enel, kalau bikin lagu jangan bikin orang nangis dong. Maaf.

0: Reti untuk Sheila on 7. Kenapa sih kalian bikin lagu selalu sesuai sama kondisi gue saat itu? Emang kalian pasang CCTV di rumah gue?
1: Iya.
0: Tapi lo tau gak kenapa? Apa alasan yang bikin Sheila on 7 ini band lama tapi sampai sekarang selalu relate? Ini bukti nyata gue nge-MC di SMA-SMA di Jakarta. Dan mereka tuh dengerinnya Sheila on 7 dari angkatan ke angkatan. Efeknya gila banget. Arti liriknya juga selalu relate. Jadi seolah-olah tuh Sheila on 7 bisa membaca dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang permasalahannya sudah tertuang dalam lirik lagu-lagu mereka. Gokil, respect.

Sahabat Suara di jam 9 malam ini gue ada sesi curhat. Jadi buat kamu yang punya apa ya, unek-unek di hari ini yang mungkin belum bisa lo sampein ke orang lain, monggo sampein ke sini ya sahabat suara. Kalau namanya gak mau disebutin juga gak apa-apa banget. Cara curhatnya adalah tinggal masuk aja ke WhatsApp. Sumpah lo, ini gue dengerin kok. Gue bener-bener gue kasih solusinya nanti buat lo, insya Allah. Lo simpen aja nomor WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Langsung cerita aja di situ di WhatsApp, nanti gue bacain on air. Oke? Sahabat Suara, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Ada Beril di sini lo. Loh, kok enggak puter? Ada Beril di sini lo. Salah. Ada Beril di sini lo. Habis gue puterin lagunya Raisa dengan judul Pengganti Aku. Dari album Ambivert. Kalau kata Rence, selamat ulang tahun album Ambivert. Selamat sudah 1 tahun. Ayaya, diberikan kesehatan selalu ya. Ini masih ngomongin pesan-pesan untuk musisi Indo favorit lo. Pesan-pesan yang ada di isi kepala lo aja. Anggap depan lo ada musisi Indo favorit lo. Oke? Okay?
1: Berakhir di centang biru. Ku anggap kita tak lagi satu.
0: Ada voice note yang masuk ini dari si Parking Lot Girl.
2: Hai Beril.
0: Halo.
2: Selamat malam Jumat.
0: Yes.
2: Gue tadi VN di Ansen karena lo udah nyebutin di TikTok. Jadi gue mau ganti. Gue mau say thank you ke, tapi ini gak musisi Indo gak apa-apa ya, ke BTS. Jujur akhirnya gue setelah 2020 suka sama mereka.
0: Army.
2: Finally Desember nanti kita bisa bertemu. Dan gak tahu kalap, gak tahu terlalu happy. Gue udah punya 5 tiket buat nonton BTS. Jadi tiap minggu di Desember nanti gue nonton mereka. Too much gak? Tapi sumpah, kayak thanks banget BTS udah world tour after 9 years ini. Akhirnya Jakarta juga kepilih.
0: Congrats Rence. Gak apa kok, gak too much. As long as kamu punya uangnya, as long as itu bikin happy kamu. Paling orang-orang bilang kayak, paling orang-orang cuma bilang kayak, gila lu kaya banget lu Ceh. Gak apa-apa. Kalau ada rezeki lebih, beliin tiket untuk orang yang kamu sayang ya. Beliin tiket untuk orang yang butuh gitu, yang pengen nonton. Kayak lu bikin quiz aja, bikin konten random gitu. Eh, jawab pertanyaan gue, lu dapet tiket BTS gitu. Ucapin selamat datang yang baru join di TikTok Live AI Suara. Salam kenal, gue Beril, penyiar suara jam 8 sampai jam 10 malam. Ya jujur sekarang lagi agak-agak merinding di studio sendiri gue. VN selanjutnya, hal apa sih yang pengen lo sampein ke musisi Indo favorit lo? Masuk!
3: Hai Besti.
0: Hai Gary.
3: Panggilan gue tuh lu banyak banget ya BTW.
0: Emang lu.
3: Oke. Untuk tadi kan gue nyebutin yang pertama buat Nadine sama Tulus. Mm-hmm. Buat Nadine Amizah, lagu-lagunya relate banget ke perjalanan hidup gue. Contohnya itu buat lagu Semua Aku Dirayakan sama yang judulnya Di Akhir Perang.
0: Wow.
3: Itu benar-benar menggambarkan gue yang dulunya itu takut buat menjalani hidup gue yang mungkin banyak dar-dar-dornya. Mm-hmm. Sekarang sudah dirayakan sama orang yang sesuai.
0: Keren.
3: Terus yang kedua, thank you banget buat Bang Tulus karena albumnya yang Manusia ini hampir semuanya relate sama gue. Yang paling relate itu ada 3. Mm-hmm. Interaksi, Jatuh Suka, sama Nala. Nala ini lagu yang menggambarkan gue juga. Jadi benar-benar gue sangat happy deh setiap kali dengerin albumnya Tulus yang Manusia. Thank you.
0: Terima kasih dari VNS, semoga Kak Tulus lagi denger ini ya. Interaksi, Jatuh Suka, dan Nala. Semoga selalu bisa nemenin malam lo, pagi lo, siang lo, sore lo, dan bikin lo jadi makin semangat, amin. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini. Ini hadiah buat lo, dari This One Is Nala from Tulus. 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kisuara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Malam Meriel, gue Reti. Gue mau request lagu Sulan Seven yang judulnya Kau Kini Ada Ya. Makasih.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
4: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest.
5: Jangan sampai kehabisan.
4: Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jarot. Lo masih dengerin 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Menyapa yang di TikTok dulu nih, ada Mita, ada Reti, ada IVG, ada Rence, ada Sasaji. Iswara tuh di mana ya kakak? Iswara tuh di kantornya di TB Simatupang, Wisma MRA, lantai 6. Lantai 6 yang satu lantai ini isinya gua doang itu loh. Jam segini orang pada balik. Tadi gua masuk siaran, masuk studio jam 8, udah pada gelap. Kan masih ada yang kerja, kan masih ada gua nih kerja. Mana malam Jumat lagi, ya Allah. Temenin gue ya, karena kamu masih dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl. Waktunya sesi curhat sahabat suara. So ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Buat lo yang lagi di mobil, selamat datang di segmen, yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, yang lagi di TikTok, selamat datang di segmen curhat. Gue akan membacakan curhatan dari sahabat suara yang mungkin belum pernah diceritain ke orang lain, belum siap untuk diceritain ke orang yang dituju. Jadi gue memberikan ruang buat lo, tanpa lo harus nyebutin nama lo. Gak apa-apa. Mau nyebut nama, gak mau nyebut nama juga gak apa-apa ya, karena privasi lo dijaga di sini, oke? Okay? Ada yang ngechat. Gue harus nyebut nama lo gak? Dia gak mention sih, tapi gue bacain aja chatnya ya. Hai kak, pas banget. Gue posisi saat ini lagi jalan pulang dan dengan beban pikiran gue banyak banget. Gue kayak mau berpikir untuk singgah sejenak, tapi bingung gimana untuk stress relief. Pengen gue keluarin, tapi gue gak mau cerita dengan orang-orang, dengan teman-teman. Mungkin gue terlalu bodoh, semua pendem, semua terima. Pokoknya gue lagi banyak banget masalah. Masalah sih enggak, cuma buat pikiran, kerjaan, kehidupan gue, dan bentar lagi gue akan melangsungkan pernikahan. Iya memang ini ujian sih, but semangatin gue dong. Ke pasar minggu sama Bu Rita. Semangat terus Muhammad Nur Sipa. Kadang memang momen-momen lu datang di saat lu gak siap tahu. Ini lu mau nikah, mungkin kerjaan lu lagi pada toksik orang-orangnya. Mungkin kayak lu lagi bosen-bosennya, lu lagi jenuh-jenuhnya. Dan semua datang dalam satu waktu. Di pala kita cuma kayak, gue ngerti kok pikiran lu. Gue pasti pake mikir, bisa gak sih one at a time, satu-satu gitu. Dan gue yakin semua orang pernah ngalamin ini gitu ya. Tapi yang bisa gue omongin ke lu adalah, ini tuh sama kayak lo main handphone ya. Mungkin banyak orang di sini yang main handphone tuh nggak berhenti terus-terusan tuh, sama-sama ngerasa pusing gitu. Itu analogi kecilnya aja. Dan it is really okay untuk lo istirahat sejenak, lo taruh handphone lo. Which means kalau di masa lo ini lo buang semua dulu pikiran lo. Mungkin nggak bisa dibuang ya, tapi kayak udah lo diem dulu. Ada metodenya, tarik napas 4-6-4. Tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, keluarin lagi 4 detik. Udah gitu terus sampai lo ngerasa agak relief, agak mendingan. Take a break, santai dulu. Sejam, 2 jam gitu lo taruh handphone lo. Mungkin secara gak langsung handphone lo juga bikin, juga ngasih pengaruh yang cukup buruk gitu buat lo tanpa lo sadari. Istirahat dulu ya. Jangan semua di sikat-sikat sama lo. Siapa juga yang lagi di TikTok? Syaima. Ada si paling prabri.

datangnya langsung barengan gitu. Sementara kata dia bukan masalah, cuma mungkin dia lagi ngerasa overwhelmed. Kerjaan, orang-orang, kehidupan, mana bentar lagi dia mau nikah. Oh iya, taruh prioritas utama lo dulu. Mungkin kalau misalkan di saat ini prioritas utama lo nikah kali ya. Jadi semua coba urutin ke, pokoknya pusatin ke pernikahan itu. Jadi biar lo terfokus sama satu hal. Semangat terus ya bro, semangat terus ya bro, semangat terus ya bro. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Abis ini masih ada BTS part 2. Ada voice note dari sahabat suara yang cerita sama gue. Kita masuk dulu ke ekspektasi. Biar semangat semuanya malam hari ini, let's go. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl di 101,4 FM, Iswara, suara warga Indonesia. So ladies and gentlemen, please welcome Ochan Siagian, ekspektasi.

nongkrong bareng Beril Rasandavi. Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: Kalibata 2012 dari Perunggu diputerin di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita lanjut BTS part 2.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Apa itu BTS?
2: Berani terbuka sama Beryl.
1: Beryl, bukain dong.
0: Mau request bumper BTS yang baru ya. Yang satu terlalu vulgar. Beryl, bukain dong. Yang ngomong bos gue lagi. Okay. Selanjutnya ini ceritanya dari sahabat suara, tapi formatnya voice note. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Fokus.
3: Hey Beryl, malam.
0: Cepet banget gue muternya. Ini dia.
3: Hai Beryl, malam. Please samarin nama aku ya. Aku mau cerita. Sebenarnya ini udah cerita dari 6 tahun yang lalu, tapi gak tau kenapa tiba-tiba kayak...
0: Guys, sorry. Gue tadi nyebut nama gak? Lupain namanya.
3: Pengen aja cerita.
0: Kalau gue nyebut, gue lupain.
3: Karena dari kejadian itu tuh aku gak pernah cerita ke siapapun. Jadi 6 tahun yang lalu aku tuh kerja di salah satu perusahaan. Terus aku tuh punya tim. Salah satu timnya itu ternyata ada yang suka sama aku. Waktu itu aku udah punya pacar sebenarnya, cuma aku nggak tahu kalau ternyata dia punya maksud yang lain selain berteman dan juga kerjaan gitu.
0: What?
3: Terus ya udah aku deket aja gitu, as a friend, as a team kayak gitu. Sampai akhirnya dia tiba-tiba bercanda dengan bilang kalau misalnya aku punya uang 100 juta, mau gak kamu nikah sama aku?
0: Wow.
3: Dia bilang kayak gitu, terus kayak ya aku bercandain balik dengan kayak gak cukup, itu kayaknya cuma buat catering doang deh, aku bilang kayak gitu. Karena emang waktu itu aku udah punya pacar, udah merencanakan buat nikah juga, jadi kayak ya aku nganggap itu bercandaan aja, tapi ternyata dia serius. Sejak aku tahu kalau dia serius, ya udah aku cut off aja gitu kan.
0: Wah, kenapa cuy?
3: Terus pas aku mau nikah kan aku sebar undangan ya ke semua tim, ke teman-teman kantor gitu, termasuk ke dia. Dan tahu nggak, si undangan itu dari awal aku sebar sampai aku resign, kayak setelah 1 tahun setelah aku nikah lah ya, itu masih rapi sama dia, kayak nggak dibuka gitu, terus ditaruh di mejanya, di meja kerjanya gitu. Aku nggak tahu maksudnya apa, cuma kayak setiap aku lewat meja kerja itu kayak ngapain sih masih ditaruh di situ, udah 1 tahun gitu. Terus biasanya kan ya udah kalau udah nikah terus kayak udah pada dibuang aja gitu undangannya, dan dia tuh nggak disimpan gitu. Sebenarnya sih dia nggak ganggu sejak saat itu sampai hari ini tuh, sebenarnya ada sih, cuma nggak ganggu gitu loh, yang dia ngehubungin aku, nyoba ngehubungin aku, baik dia sendiri maupun lewat temennya, teman kerja yang kenal aku juga gitu. Terus
0: lu lagi ngesen kan, belok dulu, coba belok dulu. Sen lo bunyi
3: gitu. Sebenarnya sih dia nggak ganggu sejak saat itu sampai hari ini tuh, sebenarnya ada sih, cuma nggak ganggu gitu loh, yang dia ngehubungin aku, nyoba ngehubungin aku, baik dia sendiri maupun lewat temennya.
0: Oke, okay, for what?
3: Teman kerja yang kenal aku juga gitu. Terus, tapi aku gak nanggepin ketika aku tahu itu dia, karena kayak kasihan aja gak sih sama istrinya gitu. Karena dia udah punya istri dan anak, by the way.
0: What the?
3: Sejak dia nikah pun tuh udah, sejak dia kerja pun tuh dia udah punya keluarga gitu.
0: What the heck?
3: Jadi kayak, ngapain nih orang masih ngubungin aku gitu. Padahal aku juga udah ngehapus hampir semua teman-teman kantor aku gitu. Karena kayak ngapain gitu kan.
0: Iya betul
3: gitu. Terus kayak baru seminggu atau dua minggu yang lalu tuh dia ngehubungin aku lagi.
4: What the hell?
3: Ngechat gitu kayak boleh WA enggak gitu.
4: Ngapain lu?
3: Ini aku yang dulu ngasih kamu boneka perpisahan. Jadi pas aku resign tuh dia ngirimin boneka ke kosan aku. Dia tahu alamatnya kayaknya dari teman aku gitu deh. Aku terima, tapi waktu aku pindah dari kosan itu karena udah nikah kan, aku tinggal. Jadi kayak bener-bener nggak berkesan apa-apa gitu loh buat aku, selain sebagai teman dan teman kerja gitu. Jadi ya aku cuma kayak gimana sih caranya biar dia nggak lagi-lagi ngehubungin aku, padahal juga dia telepon gak aku angkat sama sekali. Dia WA paling cuma aku tanya ini siapa. Begitu dia udah ngasih tahu dia siapa tuh kayak udah aku gak akan ngebales lagi gitu. Cuma kan dengan dia masih ngehubungin aku dengan range waktu kayak misalnya sekarang ngubungin, terus nanti kayak berapa bulan lagi dia mencoba untuk menghubungi kayak gitu kan. Kasian keluarganya aja gak sih gitu. Cuma aku juga males untuk ngasih tahu dia, takutnya nanti dia jadi ada celah nih buat ngehubungin aku karena aku ngejawab kayak gitu-gitu sih. Thank you Bear.
0: Oke, mulai sekarang gue sebut nama lo Putri ya. Put, udah cara lo udah tepat, gak usah direspon. Sama coba blokir aja nomornya, blokir semua saluran yang memungkinkan dia untuk ngehubungin lo. Since lo udah gak ada urusan apa-apa sama dia kan, baik itu kerjaan atau apa gitu lo. Kalau kata Reti, blokir aja nomornya. Kata Dari, gue pernah nih kayak gini, tapi udah gue blokir orangnya. Uci, better blokir nomornya gak sih? Udah fokus ke kehidupan masing-masing. Iyalah, jangan, ntar lo jadi pelakor. Ribet lo urusannya, sumpah dah. Dapat dosanya, dapat hukuman moralnya nanti kalau ketahuan. Jangan. Jangan, Dul, jangan. Buat kamu yang mungkin punya masalah serupa atau mungkin kamu pelakunya gitu ya, ya semoga kamu sadar lah ya. Masalah-masalah kayak gini tuh jangan diteruskan lah, banyak mudorotnya. Karena gini loh, maksud gue, kalau gue suka sama cewek gitu, gue ngincer nih cewek nih. Kalau udah ada gestur penolakan dari si cewek sedikit aja, gue langsung mundur. Sama gue bisa ngebedain mana yang dia nolak karena keadaan, jadi dia harus nolak gue, sama yang dia nolak gue karena emang gak suka aja. Sama gue bisa bedain. Jadi makanya sinyal-sinyal itu tuh lo sebagai cowok ataupun cewek gitu ya, mungkin yang ngincer yang nyari pasangan yang wah anjir gue ngincer banget nih orang nih, harus punya sense of itunya, harus peka sama sinyal-sinyal itunya gitu. Jadi kalau misalnya udah penolakan tuh gak usah digas lagi. Orang kan punya kehidupan, lu juga udah punya anak, lu punya istri, udah gak sih? Ribet tau. Orang tuh ya, kalau ada yang ribet kenapa harus yang simple? Oh kata Putri, nomornya ganti mulu, buset. Tau-tau dia punya counter ya di rumahnya ya. Betul tuh kata Uci, sosmed, nomor HP blokir aja, jangan ambil resiko. Rence, kenapa ya cowok kayak gitu gak inget istri anak cuy? Mita, berarti kenapa tuh kalau masih ngubungin terus padahal udah dicuekin? Penasaran gak sih itu cowok? Gimana ya? Dia paling apa sih kemungkinannya? Gak mungkin dia minta tolong sesuatu sama lo, misalkan dia lagi urgent, gue lagi diculik nih, gak mungkin kan? Kenapa dia minta tolong sama lo? Kok bunyi sih handphone gue? Itu loh maksud gue. Kalau kata Margareta, cowok kayak gitu sunatin lagi aja biar bondol sekalian. Wadah, maksudnya dia mau dibondolin burungnya. Mau nyapa juga nih di WhatsApp, ada Mulia. Gue temenin lo ya bro, malam Jumatan lagi lembur buat SPJ nih. Akhir bulan harus selesai, semangat bro. Udah mau akhir bulan nih, closing-closingan nih, suka ribet ya. Dari Y Kanan, Lampung. Dipanggilnya Bang Wawang. Bang Wawang, temenin gue terus tiap hari ya. Thank you, bro. Mau ngucapin semangat juga buat Rence yang udah baterai mobilnya udah 11%, tapi masih perjalanan di flyover Kokas. Yang mana itu macet. Semangat ya. Ih, kalau habis gimana, Ceh? Gila lu. Lu bukannya di parkiran ngecas. Tadi ada mencet, Ril. Ah, mencet apa ya? Udah, gue mau pulang. Udah jam 10, gue mau pulang, sumpah. motor sendiri banget nih gue nih. Sahabat Suara, terima kasih buat kamu yang udah nemenin Acu dari jam 8 tadi. Selamat beristirahat, besok kita ketemu lagi ya di udara tentunya. Oke? Okay?

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
1: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
2: Basketball people! Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan?

0: Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Lokal Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja.

bersama kami. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa? Hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang Bulongin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky."
1: Situ ganteng. Situ oke. Situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya.
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah, persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih, sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya, nanti
1: tapi ya juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Nggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com

Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara.

Jakarta 105,1 FM Bandung.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Betawi? Betawi? Betawi!

0: warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh, yeah.
0: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya.
2: Rapat juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi sahabat suara.
1: Yes, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia kembali mengudara menemani sahabat-sahabat suara semuanya di hari yang ceria ini, hari Jumat, hari menjelang weekend.
2: Kamu cocok deh Nul jadi Kang Tahu Bulat Nul.
1: Kenapa?
2: Suaranya kenceng banget, kagak ada ending.